Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabarnya semua nih manusia bangsa yang sejak kau siar? Ah, aku kangen sama nih manusia bangsa yang sejak kau siar. Selamat pagi semuanya untuk remaja bangsa yang sejangkau siar yang baru saja gabung, yang pasti remaja bangsa yang sejangkau siar Bang Jerry di sini akan menemani remaja bangsa yang sejangkau siar sampai jam 12 nanti. Ay, pokoknya yang mau ikutan gabung langsung aja ya, bisa WhatsApp di 0895 2010 54 atau di 5363333, langsung aja ikutan gabung di sini ya remaja bangsa yang sejangkau siar. Bang Jerry juga mengucapkan selamat pagi untuk yang dengerin streaming, apa kabar? Yang ada di rumah dan juga yang lagi mau OTW kan kantor ataupun ke pasien. Apa kabarnya semua? Sehat? Sehat dong ya. Harus sehat ya nih manusia bangsa yang sejak kau share. Oke. Pokoknya yang mau ikutan gabung boleh banget di sini di 0895 2000 1054 atau di 5363333 ya. Bang Jerry nungguin ya WhatsApp ya dari Neng Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar yang mau absen, boleh banget. Untuk pagi hari ini Neng Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar Bang Jerry akan bacakan dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini, tepatnya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Untuk di Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat ya. Dan juga mana yang belum disebutin? Barat udah, Barat pertama. Sakip nih. Bang Jerry di sini temenin sama Sakip nih, manusia bangsa yang sejangkau siar. Bener kan? Bener ya kan? Yang ada lagunya tuh ya, lagunya dari Cita-Cita Tak. Sakipnya di sini, di dalam hatiku sakit itu ya. Dan juga Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya semuanya cerah berawan untuk pagi hari ini ya. Tepatnya di hari Jumat, Jumat berkah di langkah yang ke-21, benar kan? 21 di bulan Agustus 2026. Untuk pagi hari ini semuanya cerah. Kita doakan aja semoga siang-siangnya hujan ya. Tapi habis sholat Jumat nih manusia bang saya jangkau siar. Nanti kalau hujan pas di sholat Jumat orang-orang pada malas lagi sholat. Jumat berkah untuk nih manusia bang saya jangkau siar semuanya dimanapun berada. Yang mau ikutan gabung, hayo Bang Jerry tungguin. Yang mau disapa sama Bang Jerry, yang mau salami juga disapa boleh. Yang mau request juga boleh, tapi kasih tahu dulu ya, kasih tahu dulu informasi di lingkungannya yang mana sebangsa yang sejangkau siar ya, entah itu cuaca, entah itu misalnya informasi lalu lintas ataupun ya informasi-informasi lainnya, misalnya ada jalanan berlubang, lalu juga ada ranjau paku atau ranjau payung-payung, dan juga ada ranjau cinta, cia. Ranjau cinta, ya kan? Atau juga mungkin ada ranjau yang ada di Kelapa Gading, itu ranjai Bang Jerry, iya bener. Dan juga mungkin ada kabel-kabel yang melintang di mana-mana, daerah mana boleh banget. Ataupun yang mana sebang sayang sejangkau siar bisa informasi juga untuk pohon yang tumbang atau pohon yang sudah harusnya ditebang. Boleh banget, karena ini adalah nih manusia bangsa sejangkau siar goyang pagi. Wadahnya nih manusia bangsa yang sejangkau siar untuk ya memberikan informasi dan juga memberikan informasi untuk nih manusia bangsa yang sejangkau siar dimanapun berada. Oke, sambil Bang Jerry nungguin WhatsApp dari nih manusia bangsa yang sejangkau siar, kita goyang lagi dulu yuk. Kali ini ada Cinta Dias dengan judul lagunya Dangdut Remix RT5 RW3 10 Rumah siapa? Rumah siapa ya?

Neymar cabang sayang sejangka usia 15 menit meluncur dari jam 7 masih ada Bang Jerry yang orang kecil enggak tahu tapi ngangenin. Selamat pagi yang udah absen di sini, ada Reza apa kabar? Lalu juga ada Murna, selamat pagi. Dan juga ada Erni Cibodas apa kabar? Ana Lata. Lalu juga ada Bang Matali Listrik apa kabar? Ada juga Ayah Bos apa kabar? Ale Bunda Balik. Lalu juga ada Hikmah Alatas juga. Selamat pagi semuanya yang udah absen. Kita goyang lagi aja yuk. Neman di sabang saya Jakal Siar. Ngapain repot tetap digoyang pagi. Zah.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus?
1: Cukup. Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semua.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pestol-pestolan. Ternyata pestol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedorin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Ya enggak apa-apa nih manusia bang sayang si Jeng kau siar jam 7 lewat 41 menit waktu di bilik siar Juwita Bahar. Ya. Ini sempat viral nih manusia bang saya Jakal Siar dan viral lagi. Dan viral laginya yang tidak baik lagi ya nih manusia bang saya Jakal Siar. Yang lagunya sempat dipleset-plesetin dan ini juga masih di ranah hukum. Biar kena hukuman tuh ya yang ngebuat yang tidak baik. Betul? Kita balik lagi yuk ke Goyang Pagi. Mana 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% dang di Indonesia. Nih manis abang sayang si Jakal Siar balik lagi di Goyang Pagi Sar. Selamat pagi Mama Aldin Celviro, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry. Salam buat suami aku dan anak aku Aza Deca, salamnya sayang selalu. Katanya di daerah dia nih, daerah Jakarta Timur, timurnya mana ini ya? Lalu lintasnya sudah mulai ramai Bang Jerry, dan hati-hati ada banyak ranjau paku katanya. Boleh doang Bang Jerry diputerin Goyang Dumang? Boleh. Kasih-kasih informasi dia ya. Kita cariin Goyang Dumang untuk Mama Aldin Celviro ya. Sehat selalu untuk Mama ya. Oke, terima kasih Mama. Dan berikutnya ada Iswa. Selamat pagi Iswa. Bang Jerry absen aja. Oke. Absen aja udah Bang Jerry bacain. Dan juga ada Ale Bunda Malik, apa kabar Ale Bunda Malik, selamat pagi. Hayo yang mau absen boleh banget 0895-2010-54. Goyang Dumang ya. Siap Bang Jerry puterin nanti dari cita-cita. Tapi Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas. Untuk di Jalan Yosudarso ke arah Sunter nih manis abang saya Jakau Siar ini padat merayap. Lalu dari Jalan Buelvat Barat menuju Kelapa Gading juga padat. Lalu dari Jalan Pluit Raya menuju ke arah Penjaringan ya. Ini ramai lancar nih manis abang sayang si Jakau Siar. Dan dari Jalan MH Tamrin menuju ke arah Bundaran HI ini ramai ya. Arah sebaliknya juga ramai. Jalan Sudirman menuju ke arah Duku Atas juga ramai lancar. Jalan Keramat Raya menuju ke arah Senen ramai. Lalu di Jalan Panjaitan menuju ke arah Cawang ya. Ini sudah padat nih manis abang saya Jakau Siar. Dan dari arah Cawang menuju ke arah Gatot Subroto juga ramai. Harap berhati-hati. Lalu juga dari Igusti Ngurah Rai menuju ke arah Klender ramai. Kalimalang ke arah Pondok ke Bambu ya. Ini cenderung agak sepi. Dan juga hati-hati nih manis abang sayang si Jakau Siar nih ya. Yang dari arah McD Duren Sawit mau menuju ke arah Kuningan itu atau Tebet itu harap berhati-hati karena sedang ada perbaikan jalan. Arah sebaliknya juga ya, itu juga ada perbaikan jalan. Itu Bang Jerry jam 12 malam lewat situ nih manis abang sayang si Jakau Siar mau menuju ke arah McD Duren Sawit. Itu ramai sekali macet karena apa? Karena ternyata nih manis abang sayang si Jakau Siar ya, di sana itu lagi ada yang namanya perbaikan jalan. Oke. Jadi harap berhati-hati untuk nih manis abang sayang si Jakau Siar dimanapun berada.

ramai lancar. Jalan Fatmawati menuju arah Blok M padat merayap. Dan juga Jalan Warung Buncit menuju ke arah Mampang ramai ya. Jakarta Barat ada di Daan Mogok, Grogol ya. Daan Mogok menuju ke arah Grogol ramai lancar. Jalan Panjang menuju ke arah Kebun Jeruk juga ramai lancar. Joglo Raya menuju ke arah Meruya juga ramai lancar. Oke. Selamat pagi untuk kelas mini, apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry, kelas mini Matraman dalam 2 absen. Siap. Ya, Bang Darli juga berserta istrinya, Babanda juga berserta istrinya juga, apa kabar? Selamat pagi. Mama Kajel dan juga Ayah, apa kabar? Selamat pagi. Ya, lalu juga ada Cemara, Cemara yang biru. Enak tuh ya, puter nggak ya lagunya? Dan juga untuk teman-teman sabang saya Jakal Siar, Mama Kembar, selamat pagi ya. Lalu ada Bang Leo Asgar, ada juga Ences, selamat pagi. Ya, ini harus 3 serangkai nih. Kalau kita nyebutin Bang Leo Asgar, harus ada Ences, harus ada juga Neng Mul. Neng Muliana, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk yang dengerin lewat streaming. Hai, selamat pagi. Ada Bang Jerry yang anak kecil nggak datang tapi ngangenin. Yang pastinya bikin yang manis abang sayang si Jangkau Siar goyang. Kali ini ada Cita-Cita tak yang akan menggoyang dengan Goyang Dumang.

0: kagak boleh bangun siang-siang. Entar rejeki dapat ayam loh.
1: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
0: Eh, aku punya tipsnya.
1: Mau dong, gimana caranya?
0: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
1: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
0: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
1: terus?
0: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
1: Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

persen dangdut Indonesia. 3 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin, yang pasti 6 menit yang manis abang sayang sejangkau siar. Ada juga produser Rigo yang apa lagi, ada Tesakip ya, Tesakip. Dan juga Lele, Lele, Alele. Lele gak pakai tobing, kalau tobing, Lulu Tobing namanya artis ya itu. Kemana ya artis Lulu Tobing? Udah lama nih Bang Jerry gak denger kabarnya. Hai, assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry pendengar baru nih. Bang Golai di Pondok Rajek katanya. Siap Bang Golai? Tol dari Kembangan arah Tangerang macet sekali. Terima kasih Bang Golai. Bang Golai mau lagu enggak? Kalau mau lagu WA lagi ya. Infoin lagi dulu, oke? Dan waktunya Bang Jerry bacain informasi dulu. Nih manis abang sayang sejangkau siar. Yang pertama nih manis abang sayang sejangkau siar ini datangnya dari Tangerang Dokter Kini. Di mana nih manis abang sayang sejangkau siar? Ini terekam CCTV ya. Ini ada seseorang mengambil mencuri tas tas di sebuah gerai somai. Jadi nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Kalau nih manis abang sayang sejangkau siar jualan, dicek-cek lagi barangnya. Kalau misalnya nih manis abang sayang sejangkau siar mungkin mau ke belakang ataupun mau ngelayani pelanggan, karena ini ada diduga ya, ini oknum pelanggan yang mana sabang saya jangkau siar atau pembeli ya. Kalau pelanggan kan kesalahan udah sering beli ya, ya kan. Ini oknum pembeli, dia pura-pura mesen yang mana sabang saya jangkau siar dan tiba-tiba dia mencuri sebuah tas yang mana sabang saya yang sejangkau siar. Tasnya diabrik-abrik di situ, yang diambil dompetnya doang. Wow, ini tidak kelihatan mukanya, dia karena pakai masker. Lalu pura-pura habis nih, ya kan, jadi harap berhati-hati. Ini berada di kawasan Ruko Sektor 1E, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Memang sepang saya jangkau siar ya. Pemilik warung ini kehilangan satu buah tas yang berisi duit banyak. Dan juga nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Berita berikutnya, Bang Jerry mau bacain lagi ya. Ini sebentar, Bang Jerry cek nih, kebukanya masih agak lama. Nah, ini dia nih. Ini tepatnya kemarin yang manis abang sayang sejangkau siar, petugas kebersihan ya, lagi membersihkan kali di daerah Mampang Depok. Dan dia menemukan potongan kaki, maaf ya yang lagi makan. Ini menemukan potongan kaki nih manis abang sayang sejangkau siar. Ini di sebuah kali di daerah Mampang Depok. Dan ini sudah diamankan sama Pak Polisi ya, untuk dicari tahu kira-kira dari mana ini asalnya. Warga di Jalan Pramuka Mampang ya, Pramuka Mampang Kali Grogol Depok digegerkan dengan penemuan diduga bagian tubuh manusia aka kaki. Temuan tersebut pertama kali dilaporkan warga kepada tim patroli ya, Polres Metro Depok. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan melakukan sterilisasi karena banyak warga yang datang. Aduh, kenapa sih kalau ada kejadian gini-ginian warga banyak yang datang ya? Padahal kan cuma kaki ya, nggak ketahuan juga mukanya. Tapi siapa tahu juga ya, ada keluarganya yang hilang. Ayo coba melaporkan dulu, siapa tahu ada keluarganya yang hilang ya. Ini sudah ditemukan. Lalu berikutnya nih, mari sabang sayang sejangkau siar. Kalau tadi ya, ini ada pencurian tas, kayak dompet ya dalamnya. Lalu juga penemuan kaki. Kalau yang ini nih, mari sabang sayang sejangkau siar. Waduh, ini anak muda yang kurang kerjaan atau anak muda yang terlalu berimajinasi? Kenapa Bang Jerry? Jadi, ini ada seorang terduga pelaku pencurian pakaian dalam. Ini mana seorang saya yang sejangkau siar ya. Seorang terduga pelaku pencurian pakaian dalam wanita berhasil diamankan warga di kawasan Sukamaju Baru, yaitu Tapos Depok. Depok lagi nih, ini mana sepang saya yang sejangkau siar. Setelah Depok sempat kehilangan Ayu Ting Ting. Kenapa aku Ayu Ting Ting hilang? Bukan hilang. Dengar-dengar kabar katanya Ayu Ting Ting pindah ke arah Bekasi, Bintaro. Nah, berarti Ayu Ting Ting jadi anak jaksel nih. Katanya gitu nih manis abang saya jangkau siar. Jadi banyak yang warga Depok nih ya, apalagi konten-konten kreator yang membuat video ya lelucuan kalau dia bersedih ya. Karena katanya Ayu Ting Ting nih ya dikabarkan sudah pindah rumah ke arah Bintaro karena anaknya nih si Bilqis ya. Tolong Bilqis, bantu Bilqis, yang gitu lagunya.
Itu katanya nih manusia bangsa Ejak Alsiar, denger-dengar dia pindah ke arah Bintaro. Berarti kan Bintaro Jakarta Selatan. Berarti warganya ini dong sesama kayak Bang Jerry. Bang Jerry kan juga anak Jaksel. Akhirnya kita bisa mendapatkan artisnya Depok di Manusia Bangsa Ejak Alsiar. Artis Depok banget gak tuh, Ayu Ting Ting, ya kan? Ya sudah, daripada ngomongin yang lain, mendingan kita goyang dulu aja. Karena habis satu lagu ini nih Manusia Bangsa Ejak Alsiar, Bang Jerry mau ngajakin nih Manusia Bangsa yang sejak Alsiar masuk di hari bahagia. Siap-siap? Yang mau telepon Bang Jerry tungguin ya. Dan juga nanti bakalan dapat lagu. Kali ini ada Fitri Karlina featuring RPH, Sendiwaramu, luar biasa.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.

0: Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 13 menit meluncur dari jam 8, waktunya hari bahagia. Hari bahagia nih manis abang sayang sejak Ocean. Yang mau ikutan gabung boleh banget 0895-2154 atau di 02-536-3333. Selamat pagi yang dengerin streaming. Ada 16.000 pendengar streaming di luar sana yang sedang dengerin, mungkin yang lagi ada di luar kota atau luar negeri atau luar angkasa. Bang, jadi pengen deh yang nelpon dari luar angkasa gitu, ya kan? Entah itu apalah namanya, alien kayak atau siapa gitu kan? Ya nggak apa juga, berarti kan Bang jadi tenar ya, atau radio CBB-nya tenar didengerin di luar angkasa. Siapa tahu ya, nih manis abang saya Jakal Siar dari Jupiter, dari Mars, Merkurius, ya kan, Venus. Itu dengerin juga, ya kan? Nah, kira-kira di sana tuh hari ini, lagi pagi atau apa ya? Kalau di, kalau di dunia kan, satu tahun itu 365 hari. Kalau di atasnya lagi tuh bisa lebih loh, nih manis abang saya Jakal Siar. Bisa sampai 22 tahun, 10 tahun, kita baru di setahun. Coba kita angkat, teleponnya angkat. Halo?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sampah
1: goyang
0: nih.
1: Goyang pagi. Ser.
0: Sampah nih.
1: Eke, ah, yang ada di Pluto.
0: Sampah nih.
1: Eke, yang ada di Pluto, Bo.
0: Dibuang dong kalau sampah.
1: Emberan.
0: Tadi Bang Jerry bilang, sampah nih, gitu.
1: Itu kan siapa sih, Bo? Iya, gitu bener. Dong, bukan sampah, sah.
0: Iya, sapose. Sapose, gitu.
1: Sapose, Bo, baginda.
0: Udah, jangan ngajarin Bang Jerry bahasa kayak gitu. Bang Jerry takut balik ke awal. Takut Bang Jerry balik ke asalnya, ya. Jadi siapa yang berbahagia?
1: Diam, jangan ketahuan.
0: Kenapa?
1: Itu nanti... ada yang minta.
0: Jadi siapa yang berbahagia?
1: Yang berbahagia ini anakku, Modita. Modita sama anakku.
0: Apa?
1: Modita sama hari ulang tahunnya juga di bulan Agustus, di hari perseri pernikahannya juga Bang Jerry.
0: Iya, tanggal berapa?
1: Kemarin minggu.
0: Oh, minggu banget.
1: Tapi ya,
0: siap. Nah, ucapannya apa?
1: Lagi gedrok banget.
0: Ucapannya apa? Jangan pakai batuk, ucapan.
1: Ucapannya buat anakku bahagia selalu, sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Semoga menjadi istri yang soleh buat
0: amin.
1: Suami.
0: Amin.
1: Istri yang baik buat anak-anaknya juga.
0: Amin.
1: Anak yang patuh sama aku sayang banget.
0: Amin.
1: Pokoknya keluarganya bahagia selalu deh.
0: Amin.
1: Sampai nenek, sampai kakek nenek. Aja yang memisahkan Bang Jerry.
0: Amin.
1: Lagunya aku mau bercanda yuk.
0: Bercanda sama siapa?
1: Sama Bang Jerry.
0: Bang Jerry mah orangnya serius. Akunya serius, kamu bercanda. Akunya
1: aku
0: serius, aku bercanda.
1: Karena capek yang serius-serius, capek Bang Jerry.
0: Bercanda yang dari itu ya, Rita Sugiarto.
1: Ya deh,
0: Rita
1: nih. Elvi
0: tadi udah diputer, Rita aja ya.
1: Oh yaudah, gak apa-apa.
0: Ya udah.
1: Ya udah buat Bang Jerry, bertugas ya.
0: Ya, nih abis itu.
1: Kemarin lucu tahu itu.
0: Siapa?
1: Si kecil.
0: Kecil siapa?
1: Nizam, apa lagi lah.
0: Yang mana?
1: Yang mana?
0: Yang lucu di mana?
1: Kebun bungaku lagi pada tumbuh.
0: Ya udah, dadah bye-bye.
1: Ya dadah bye-bye.
0: Ya.
1: Makasih Bang Jer.
0: Ya, ada lagi kah yang mau telepon Bang Jerry, tungguin ya. Di 0895-2154 atau di 536-3333. Nih manis abang sayang si Jakal Siar. Ayo, masih ada enggak? Kalau enggak ada Bang Jerry kasih lagu nih. Kita tunggu ya, kita hitung sampai 3.000. Sudah siap? Oke. Kalau belum ada Bang Jerry hitung sampai 3.000 ya. Sakip, hitung sampai 3.000. 1.000. Gitu. 2.000. 3.000. Udah gak ada ya? Ya sudah. Jangan kemana-mana, tetap di Koyang Pagi, Sa.
2: Jangan kemana-mana. Masih ditemenin Bang Jerry Wu di Koyang Pagi, Sir.

Neng mana Bang Sayang sejak kau siar 19 menit muncul dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang ada kecil gak datang tapi ngangenin. Yang pasti yang namanya Neng mana Bang Sayang kau siar dimanapun berada. Yang mau absen pokoknya Bang Jerry tungguin di 0895-2054. Yang kasih informasi sekalian kasih lagu, dapat lagu pokoknya ya. Jadi kalau mau selipin lagu boleh, yang penting kasih informasi dulu, oke? Kali ini ada Devana Labaik. Akunya serius, kamu bercanda. Akunya serius, kamu bercanda. Tapi goyang pagi, sir.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel!
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam, kan?
6: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan. Dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
9: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 44 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil enggak datang tapi ngangenin. Di mana lagi bukan di goyang apa kisah. Dan yang mana bang sayang sejengkau siar Bang Jerry mau bacain info ya, mau kasih tau info juga. Ini infonya menurut Bang Jerry sangat bagus banget dan juga ini buat edukasi nih mana bang sayang sejengkau siar kepada anaknya ataupun kepada cucunya. Jadi nih mana bang sayang sejengkau siar, ini lagi heboh banget. Di mana nih mana bang sayang sejengkau siar ada berita ya. Beritanya adalah ini ada anak usia masih SD, ini sekitar 11-12 tahun, ini antara kelas 5 atau kelas 6, dan juga nih mana sebang sayang sejangkau siar, ada pengantar makanan ya, ke sekolah-sekolah yang lagi heboh sekarang tahu kan, apa? Jadi nih mana sebang sayang sejangkau siar, awalnya ini ya, awalnya ini, si anak SD ini, suka banget ngelihat si orang ini nganter makanan ya. Kita sebut aja si A ya. Nah si A ini selalu nganter makanan untuk ke sekolahannya si B. Si B ini anak yang cewek ini ya, ini mana sebang saya jakal siar ya. Nah karena si A ini sering nganter makanan ke sekolahan ini ya kan, karena kan memang rutin ya, kalau istirahatnya dua kali ya dibawanya dua kali gitu loh. Jadi pengantar makanan yang itulah yang tahulah ya, yang depannya M gitu kan. Nah, udah gitu nih manis abang sayang sejangkau siar, alhasil karena sering ketemu ya, akhirnya dia bertukar nomor telepon. Jadi si anak ini minta nomor telepon kepada si A. Nah, si A ini ya, si anak cowok ini, si A ini usianya adalah sekitar 25 tahun ya. Dan sedangkan si anak yang B ini, anak SD ini, usianya baru sekitar 11 tahunan. Jadi neng manis abang sayang sejangkau siar, setelah itu mereka saling WA-WA-an ya kan, cacatan ngobrol. Nah pada suatu ketika neng manis abang sayang sejangkau siar tiba-tiba ya, ini si cowok ini neng manis abang sayang sejangkau siar, maaf ya, si A ini, ini tiba-tiba chatnya itu atau WA-nya itu agak-agak mulai menyerempet. Maaf ya, dia nanya, itunya kamu kok gede? Maksudnya adalah maaf ya neng manis abang sayang sejangkau siar, maaf banget ya, yang ada di dada, yaitu buah dadanya, buah dada kamu kok besar katanya gitu, itu alami apa enggak, dia ngomong gitu. Nah sama si anak ini diladenin, alami dong katanya, alami dong ya kan. Nah setelah itu nih manis abang saya jakau siar ya, singkat cerita terus-terusan WhatsApp, dan juga ternyata nih ini ada perbuatan yang menurut Bang Jerry tidak senonoh. Di mana nih manis abang saya jakau siar, si A ini, si anak cowok ini yang usia 25 tahun ini meminta video call kepada si anak SD ini 11 tahun. Nah, karena si anak ceweknya ini yang 11 tahun ini suka banget sama si cowok ini ya, tiba-tiba nih mana sebang saya jakau siar kayak diladenin gitu. Dan maaf banget ya, ini si A ini ya melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan cara video call ya, itu bermasturbasi ya. Kalau anak cowok pasti tahu ya, bermasturbasi. Nah, di depan si 11 tahun ini. Nah, nih mana sebang saya si jakau siar, akhirnya ini ketahuan sama keluarga dari si cewek ya. Ini apa-apaan ini? Kok WA-WA-nya seperti ini? Nah lo, dan ini lagi ditelusuri nih mana sebang sayang sejangkau siar ya. Kira-kira ini bisa dibawa ke ranah hukum apa enggak ya? Kalau menurut Bang Jerry bisa ya, karena kan ini sudah pelecehan seksual ya nih mana sebang sayang sejangkau siar ya. Nah ini juga nih, untuk nih mana sebang sayang sejangkau siar yang punya anak SD ataupun ya nih mana sebang sayang sejangkau siar yang mempunyai cucu masih SD, ini harus banget edukasi ya. Jadi nih mana sebang sayang sejangkau siar gak usah takut, gak usah malu, gak usah ragu untuk mengedukasi anaknya. Apalagi kalau anaknya nih mana sebang sayang sejangkau siar mungkin udah kelas 5 SD atau kelas 6 SD, biasanya kan udah akhir balik ya cewek-cewek atau cowok-cowok gitu kan. Nah ini benar-benar harus banget diedukasi yang namanya pergaulan nih mana sebang saya jakau siar, ataupun maaf ya tentang hubungan antara cewek dan cowok yang baik dan tidak baik gitu loh. Eke maaf ya, pelajaran hubungan badan suami istri secara dini. Jadi bilangin kalau perbuatan ini sebenarnya tidak baik kalau ya kalian belum menikah. Gitu nih manis abang saya jangkau siar ya. Apalagi Bang Jerry juga punya anak yang sekarang kelas 6 SD cewek. Nah itu Bang Jerry dan istrinya Bang Jerry itu selalu mengecek yang namanya WhatsApp-WhatsAppnya ataupun handphonenya.
kalau misalnya tiba-tiba ada penyelewengan atau apa, nah itu biasanya kita akan menanyakan. Jadi kita tidak menyudutkan dulu ya. Jadi Neymar Sabang Saya Jangkau Siar sebagai orang tua jangan sampai menyudutkan. Karena kalau Neymar Sabang Saya Jangkau Siar ini menyudutkan anak, anak itu pasti akan berbohong. Nah, coba diajak ngobrol. Apalagi ini bagusnya lagi nih, mana sabang saya Jangkau Siar kalau punya anak ataupun punya cucu, ya kan? Coba diajak ngobrol. Kira-kira tadi sekolahnya gimana? Atau mungkin, ceritain dong tadi sekolahnya gimana? Atau mungkin dengan cara apapun ya. Tapi jangan menekan. Karena anak itu tidak mau ditekan. Mungkin nih, mana sabang saya Jangkau Siar juga merasakan ya. Dulu juga sebagai seorang anak. Dan sekarang sebagai seorang tua ya. Orang tua itu juga harus tahu juga. Posisinya orang tua itu

0: perbuatan yang seperti ini. Edukasi aja, pelan-pelan. Atau kalau misalnya nih Marisa Bang Sayas Jakau Siar nih, tidak bisa dengan edukasi secara ngomong, mungkin bisa cari ya, bisa cari, kan banyak banget sekarang video-video. Tapi jangan sampai yang jerumus banget. Maksud dalam arti adalah yang terlalu vulgar. Misalnya mungkin dengan film-film ataupun video-video yang menjerumus ke sana, misalkan gitu loh. Nah, bilang kalau ini boleh dilakukan kalau sudah resmi suami istri gitu. Nih Marisa Bang Sayas Jakau Siar, karena jujur ya, Bang Jerry membaca berita ini itu sangat miris sekali, sangat sedih sekali nih Marisa Bang Sayas Jakau Siar. Dan nanti jangan sampai nanti ujung-ujungnya malah menyalahkan anak dan anaknya malah stres jadi kabur. Ya kan, banyak banget tuh yang seperti itu. Ataupun jadi anaknya hilang kemana. Nah, ntar ujung-ujungnya orang tuanya, udah biarin aja, bukan anak gua, ini gua, apa gua, susah dibilangin, jangan. Nah, itu balik lagi loh nih Marisa Bang Sayas Jakau Siar. Anak itu ngerti nggak ngerti itu dari kita, ya kan? Ya kan? Anak kita itu adalah salah satu wujud dari wataknya kita sendiri. Misalkan contoh nih, Bang Jerry punya anak dua, ya kan, yang cewek sama cowok, Naila dan Nizam. Ya, tiba-tiba misalnya anak kita nih Marisa Bang Sayas Jakau Siar marah-marah nggak jelas, minta ini maunya marah-marah. Nah, itu sebenarnya salah satu wujud dari watak kita juga loh nih Marisa Bang Sayas Jakau Siar. Makanya caranya kita mengedukasinya seperti apa. Kalau Bang Jerry biasanya kalau sama istri Bang Jerry itu kadang-kadang ada yang bagian ngademin, ya kan, atau yang bikin nyaman lah. Ada juga yang satu tegas gitu. Kalau Bang Jerry jujur, yang tegas banget adalah istrinya Bang Jerry. Nah, kalau Bang Jerry biasanya adalah yang bagian shop ataupun nyaman. Karena apa? Karena kalau misalnya ya, seorang laki ataupun bapak-bapak kalau udah marah pasti takutnya main tangan. Nah, itu dia. Bang Jerry menghindari yang seperti itu. Makanya Bang Jerry selalu berdebatan-berdebatan sama anaknya Bang Jerry. Itu Bang Jerry yang udah kalau udah berdebat, udah kasih ibunya aja. Biasanya gitu. Karena Bang Jerry tuh orangnya maaf ya, agak darah tinggi ya. Nah, jadi kalau misalnya udah kesel banget biasanya main tangan, takutnya ya kan. Kalau cowok kan rata-rata seperti itu, susah menahan emosi. Nah, kalau ibunya kan galak nih, marah nih. Cuman Bang Jerry juga liatin juga, kalau tiba-tiba ibunya udah sampai main tangan, jangan juga gitu loh. Mungkin kalau cuman cubit-cubit manja ya, gebuk-gebuk manja itu gak apa-apa ya. Tapi jangan yang berlebihan. Yuk, nih Marisa Bang Sayas Jakau Siar, mulai dari sekarang coba kita deket sama anak kita, ya kan? Kita jadi bagian dari dia, kita jadi teman dia, ya. Jangan menempatkan kita sebagai gua orang tua lu nih, ya kan? Lu harus patuhin gua. No, tidak, ya. Itu tidak bisa seperti itu nih Marisa Bang Sayas Jakau Siar. Karena Bang Jerry sudah merasakan yang seperti itu, ya kan? Gimana Bang Jerry rasanya jadi anak, dan sekarang Bang Jerry ngerasain sekarang jadi orang tua, jujur agak miris mendengar membaca berita tersebut. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk Marisa Bang Sayas Jakau Siar ya, ataupun mungkin yang sekarang mau punya anak atau yang belum punya anak, coba yuk ya kan, dengan cara mungkin deketin ponakannya, gimana nih caranya, coba contohin yang Bang Jerry bilang, ataupun mungkin adiknya gitu. Oke, jangan kemana-mana nih Marisa Bang Sayas Jakau Siar. Nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan terhubung dulu bersama talkshow kesehatan dari Minyak Gosok S88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSO.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Ser,
2: inilah dia sang juara.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Mitra sehat biasa, sakit mah alias dispepsia adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Jadi, sakit mah bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Umumnya sakit mah disebabkan oleh luka terbuka yang terjadi di lapisan dalam lambung atau tukak lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan stres. Sakit mah adalah salah satu penyakit pada sistem pencernaan yang terbilang mudah untuk disembuhkan, tetapi juga bisa menjadi parah apabila tidak segera ditangani. Benarkah BioHESA dapat membantu mengatasi penyakit mah? Berikut salah satu kesaksian dari Ibu Nining, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHESA.
2: Saya itu sakit mah yang sudah berat saya merasakan. Soalnya kalau pas sukambuh, kaki saya kram, kepala pusing, kaki atau tangan itu kejang terus. Setelah saya minum dan mengkonsumsi BioHESA, mah saya itu bisa sembuh.
1: BioHESA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHESA di apotik-apotik atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHESA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHESA, harapan selalu ada.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush-crush gemes.
4: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
5: Soyami gelas,
6: we love it so much.
8: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Terus 5,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Sudah jam 9 lewat 4 menit waktu di bilik siar. Seperti biasa nih manis abang saya jangkau siar. Kalau hari Jumat, waktunya nih manis abang saya yang sejangkau siar mendengarkan dan memberikan mendapatkan informasi ya. Talk show bersama Minyak Gosok HS88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA. Jadi nih manis abang saya jangkau siar, ini adalah suatu hal yang bagus banget untuk nih manis abang saya jangkau siar mengetahui ya produk-produk dari Minyak Gosok HS88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA. Dan yang pasti Bang Jerry siarannya gak sendiri dong, karena ditemenin sama Bang Eli. Selamat pagi Bang Eli.
2: Selamat pagi Bang Jerry.
1: Mantap banget suaranya. Gimana nih kabarnya? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Udah muter-muter kemana aja minggu kemarin?
2: Wow, perjalanan masih di sekitaran Jabodetabek dengan daerah Jawa Barat. Okay. Alhamdulillah perjalanan yang dilalui masya Allah luar biasa sekali ya.
1: Dan menyenangkan ya.
2: Apa ya, pernik-pernik HUT RI ke-81 masih menyala di mana-mana gitu ya. Berarti ini semangat untuk HUT RI ke-81 itu betul. Ternyata saya melihat di semua wilayah begitu tinggi.
1: Tinggi banget.
2: Nah, artinya masyarakat Indonesia begitu antusias ya menyambut HUT RI ke-81 dan tentu tugas kita ini sebagai generasi muda ya. Mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dan untuk mengisi hal-hal positif itu harus ditopang dengan tubuh yang sehat tentunya gitu ya. Dan satu hal yang harus kita ketahui bahwa kesehatan itu adalah harta yang paling berharga ya.
1: Betul.
2: Karena tanpa tubuh yang sehat ya, semua di dunia ini tidak bisa kita nikmati dengan baik.
1: Betul banget.
2: Termasuk kita tidak bisa mengisi hal-hal positif. Betul. Di HUT RI yang ke-81 ya, ini. Maka mari kita ciptakan sehat itu. Dan apakah kita tahu di mana sih sebenarnya letak kesehatan itu?
1: Betul.
2: Kesehatan itu adanya di tubuh kita sendiri. Karena tubuh kita ini kita anggap sebagai rumah kita. Jadi di saat rumah kita ini atau tubuh kita ini tidak kita rawat dengan baik dan tidak kita rawat dengan benar, maka rumah kita ini akan menjadi rumah yang tidak sehat, rumah yang hampa, yang tidak bisa kita jadikan tempat atau senderan di masa tua kita ya. Nah, maka dari itu rumah kita ini adalah tempat kita, tubuh kita ini adalah rumah kita yang harus kita jaga dan harus kita rawat dengan baik. Karena masa tua kita nanti kita berteduh, berlindung di tubuh kita ini ya. Jadi mari jaga rawat organ-organ tubuh kita, karena tubuh yang sehat inilah yang senantiasa, yang nantinya akan mampu menjaga tubuh kita ini di saat kita memang sudah tidak muda lagi ya. Nah, jadi mari kita investasikan kesehatan tubuh kita. Nah, dalam menginvestasikan kesehatan di tubuh kita, banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Dan salah satunya nanti kami sudah membawa produk asli Indonesia, di mana produk ini penuh dengan kebaikan untuk menunjang tubuh kita ini benar-benar sehat. Nah, jadi ini sebagai pembuka pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita masih senantiasa semangat untuk memperjuangkan tubuh ini menjadi rumah sehat buat kita. Begitu Bang Jerry ya.
1: Oke, ini Yang mana sebang saya yang sejak kau siar itulah tadi. Salam sehat langsung dari Bang Eli. Yang mana sebang saya sejak kau siar. Jadi tunggu apa lagi? Yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0895-2054 atau di 0215-3636-3333. Silakan tanyakan tentang penyakitnya yang mana sebang saya sejak kau siar dan khasiatnya dari minyak gosok Kaisel 88 Pro lalu juga jamu tetes BioSA. Jangan kemana-mana. Setelah satu lagu ini Bang Jerry dan juga Bang Eli pasti balik lagi. Tetap di Talk Show Kesehatan.
3: Ning manis abang sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, maag, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
1: Hai 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, Soal Persen Dangdut Indonesia. Ini Mas Bang, saya Jangkau Siar, balik lagi di Talkshow Kesehatan yang pasti bersama Minyak Gosok S88 Pro dan Jamu Tetes Bio HSA. Dan masih ada Bang Jerry dan juga Bang Eli.
1: Iya, siap Bang Jerry.
0: Bang Eli, mungkin Bang Eli bisa menjelaskan dulu nih dua produk yang dibawa sama Bang Eli ya, untuk Neman Desa Bang Sayang Sejangkau Siar. Silakan.
1: Iya, baik. Bagi Neng Manis Abang Sayang memang yang belum begitu mengenal ya, dua produk andalan kita ya, ada Jamu Tetes Bio HSA, alangkah baiknya perlu disimak dan akan saya jelaskan sebenarnya apa ini kedua produk andalan kita ini ya. Yang pertama ada Jamu Tetes Bio HSA. Jamu Tetes Bio HSA ini merupakan revolusi dari jamu-jamu tradisional yang mungkin selama ini menjadi produk kesehatan andalan Indonesia, tapi sekarang ini kita sudah mengalami atau merupakan Jamu Tetes BIOS ini merupakan revolusi dari jamu-jamu tradisional yang selama ini yang sering digunakan oleh orang Indonesia ya. Kenapa saya katakan Jamu Tetes Bio HSA ini merupakan revolusi dari jamu tradisional? Karena Jamu Tetes Bio HSA ini jamu tetes yang memang diformulasikan oleh para ahli. Artinya sebelum Jamu Tetes Bio HSA ini diformulasikan menjadi satu produk jamu, terlebih dahulu memang diteliti terlebih dahulu ya. Siapa yang meneliti? Para ahli. Ahli apa yang punya potensi di sini? Kami mengkolaborasikannya ahli herbal, ahli farmasi, ahli kesehatan. Ini yang berkolaborasi dalam menciptakan yang namanya Jamu Tetes Bio HSA. Karena melibatkan para ahli, tentu tahapan-tahapan ilmiah ini tidak pernah mereka abaikan ya. Ini benar-benar diteliti. Dan apa produk knowledge yang diteliti di dalam pembuatan Jamu Tetes Bio HSA ini? Itu lebih dari 25 jenis buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian yang disadari jika begitu banyak buah dan sayur yang mau dikombinasikan, tentu proses kombinasi ini butuh penelitian panjang agar supaya proses kombinasi buah-buahan dan sayur-sayuran ini bisa memberi efek yang paling maksimal untuk sehat dia tubuh gitu ya. Maka diupayakan, karena buah dan sayur yang tidak sedikit itu mendapatkan sari-sari terbaiknya ya, karena untuk mengkonsumsi atau mendapatkan nutrisi dari 25 jenis buah dan sayur itu sepertinya mustahil kalau kita tidak bisa mendapatkan sari-sari terbaiknya gitu ya. Maka alhamdulillah dengan teknologi para ahli kami mampu memformulasikan lebih 25 jenis buah dan sayur itu ke dalam setiap tetes Bio HSA ya. Nah ini yang kami katakan teknologi begitu berperan penting agar semua elemen gizi yang terbaik dari ke-25 jenis buah dan sayur ini benar-benar bisa diformulasikan dalam setiap tetes. Nah jadi kalau selama ini kita mungkin merasa tidak mungkin ada 25 jenis buah dan sayur sekaligus bisa saya konsumsi secara bersamaan. Ya, memang fakta itu tidak mungkin. Tetapi dengan adanya teknologi, maka hal-hal yang tidak mungkin itu kenyataannya langsung bisa kita dapatkan dengan teknologi bio yang dipilih. Dan pada akhirnya, apa manfaat baik yang bisa kita dapatkan dari semua elemen gizi terbaik dari buah dan sayur yang sudah diformulasikan ini? Manfaat baiknya tentu bisa kita lihat ya. Elemen-elemen gizi berupa vitamin-vitamin ini tidak bisa kita pungkiri, kesemuanya ini bisa didapatkan oleh tubuh. Berupa mineral-mineral yang selama ini jarang sekali tubuh kita mendapatkan elemen gizi berupa mineral. Siap. Sekarang sudah bisa kita dapatkan hanya tetes per tetes dari jamu tetes Bio HSA ini. Ya. Belum lagi kandungan-kandungan serat, di mana kita tahu kebaikan serat ini salah satunya mampu mengendalikan dan menyeimbangkan elemen gizi yang seringkali kita abai, bahwa banyak nutrisi-nutrisi yang sifatnya makro seperti protein, karbohidrat, ya, lemak yang tidak bisa kita kendalikan, sampai kadangkala nutrisi ini menjadi oper dan menjadi beban tubuh dan menjadi sumber penyakit buat tubuh. Nah, hadirnya jamu tetes Bio HSA ini mampu menyeimbangkan sehingga tubuh kita tidak mengalami apa yang namanya over kolesterol, over tekanan darah, over gula, over lemak, over karbohidrat. Ini benar-benar mampu ditekan dengan kandungan-kandungan serat yang optimal dari jamu tetes Bio HSA ini. Belum lagi kandungan-kandungan antioksidan, di mana antioksidan ini berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan-kerusakan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi akibat daripada adanya radikal-radikal bebas dari zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan harus juga kita akui bahwa dewasa ini paparan zat-zat kimia itu hampir tidak bisa kita hindari, sehingga ini perlu kita antisipasi dengan melindungi sel-sel tubuh kita dengan baik dengan banyaknya kandungan antioksidan ya. Kemudian senyawa-senyawa fitokimia inilah yang tanpa kita sadari di saat kita mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA ini ada efek-efek terapi yang terjadi dalam tubuh kita secara konsisten. Nah, itulah jamu tetes Bio HSA. Jadi jamu tetes Bio HSA ini jika kita konsumsi ada konsistensi pemberian vitamin, mineral, serat, antioksidan yang bisa kita berikan. Dan jika itu kita berikan, maka ada konsekuensinya, ada kekuatan sel-sel tubuh, ada kekuatan organ-organ tubuh yang terus-menerus kita bangun. Itu artinya rumah kita, tubuh kita ini benar-benar kita jadikan rumah sehat gitu loh. Nah, inilah yang bisa kita dapatkan manfaat-manfaat dari jamu tetes Bio HSA ya. Selain itu juga ada proses regenerasi sel yang bisa terjadi dengan nutrisi yang ada di dalam jamu tetes Bio HSA ini. Dan ada proses detoksifikasi yang secara konsisten terjadi di dalam tubuh kita. Maka ada proses pembersihan racun secara konsisten tanpa kita sadari, itu terjadi di saat kita mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA. Nah, ini dari jamu tetes Bio HSA ya. Yang kedua, kita punya minyak herbal ajaib ya. Minyak yang isinya rempah-rempah pilihan yang kebetulan diformulasikan oleh para ahli kami dengan menggunakan minyak kelapa sawit, dan benar-benar tekanan, komposisi, suhu, ini benar-benar diperhitungkan dalam mengkombinasikan ada 6 rempah pilihan yang ada di dalam minyak balur HSA 88 Pro ini. Dan ternyata kombinasi dari setiap rempah dengan teknologi yang tepat ini ternyata mampu menjaga semua kandungan-kandungan baik di dalam rempah-rempah ini. Itu benar-benar bisa terjaga sampai kandungan baik ini masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori saat dibalurkan. Karena ini cara menggunakannya bukan di oral atau dikonsumsi, tapi dibalurkan melalui kulit gitu ya. Dan dampaknya, sifat khas rempah yang anget benar-benar mampu memberi kehangatan yang begitu nyaman pada tubuh kita saat dibalurkan. Kemudian jika tubuh kita ini lelah di saat kita beraktivitas, mungkin bisa jadi otot kita mengalami kekakuan. Di saat dibalurkan minyak rempah ajaib ini, Masya Allah, ternyata mampu merelaksasi otot-otot kita yang tadinya tegang menjadi rileks. Dampaknya, sirkulasi sistem peredaran darah di sini otomatis tanpa kita sadari itu benar-benar mampu mengalir dengan baik. Jika ada sumbatan-sumbatan mulai dari kulit sampai ke lapisan-lapisan otot, maka zat aktif yang ada di dalam rempah-rempah ini mampu melakukan penetrasi, benar-benar masuk ke dalam tubuh kita dan benar-benar sampai ke titik pembuluh darah. Disinilah zat aktif ini benar-benar mampu memberikan dampak yang begitu hebat. Karena apa? Di dalamnya ada anti radang, ada anti nyeri, ada anti inflamasi, ada anti virus, ada anti bakteri. Makanya di saat tubuh kita ini terasa sakit, pegel, nyeri, di saat kita balurkan terasa anget, kemudian ada mengalir energi dingin yang benar-benar serasa masuk menembus sampai ke tulang kita. Disitulah zat aktif yang salah satunya mampu meredakan nyeri itu benar-benar nyata dirasakan. Belum lagi aroma terapi yang kita cium dari semua aroma rempah-rempah ini benar-benar aroma yang benar-benar kita rasakan sesuatu yang tenang ya. Ini aroma enggak wangi tapi nyaman dihirup gitu loh. Dan faktanya aroma ini mampu membuat kita rileks dan bisa membuka saluran pernapasan kita sehingga kita bernapas rasanya begitu lega. Oksigen itu benar-benar bisa kita tarik seoptimal mungkin. Ini yang menjadikan kita mampu membangun energi-energi positif di dalam tubuh kita. Nah, makanya baluran minyak balur HSA 88 Pro ini akan membangun, menstimulasi setiap titik-titik energi yang ada di dalam tubuh kita dan juga mampu memperbaiki, menguatkan, merangsang atau menstimulasi titik-titik saraf yang seringkali mengalami gangguan tanpa kita sadari karena saraf-saraf itu ada di dalam tubuh yang secara tidak mungkin bisa langsung kita sentuh, tapi zat aktif yang bekerja secara mandiri alhamdulillah mampu memperbaiki saraf-saraf kita yang mulai mengalami satu gangguan. Begitu Bang Jerry ya.
0: Oke, ya, ini mana sebang saya jangkau siar, itulah dua produk sudah dijabarkan dengan jelas. Jadi, tunggu apa lagi nih mana sebang saya jangkau siar, langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Boleh banget nih mana sebang saya jangkau siar, dan juga bisa COD ya. Bisa penyiar-penyiar CBB nganterin ya Bang Bang Eli ya. Ya, pastinya betul. Dan alhamdulillah ini juga tadi Bang Jerry sambil ngetik-ngetik ya. Ya, ini satu orang ya mendengarkan ini langsung dia minta COD.
1: Alhamdulillah ya, dengan aduh. Ibu siapa itu
0: sebenarnya, ya sebenarnya. Ya benar, ini langsung nanti habis siaran Bang Jerry langsung nganterin ke daerah Citra Garden 2.
1: Iya.
0: Bentar, ini kenapa ini tiba-tiba balik
1: komputer? Oke, nggak apa-apa, komputer kita lagi dalam proses biasa. Mungkin Pentium-nya agak sedikit lambat ya.
0: Sudah, ini terlepas kabelnya.
1: Oh, iya.
0: Nah, kalau ini atas nama Ibu C, S-I-Z. Nah, ini daerahnya Siska Amelia, Jalan Peta Utara, RT 006, RW 02, nomor 1 ya. Pegadungan Kalideres.
1: Kalideres, Jakarta nanti, Barat kayaknya.
0: Iya, nanti ya, minta dianterin sama Bang Jerry langsung. Jadi kalau tadi ada suara ketak-ketik itu lagi,
1: Iya.
0: Bang Jerry, aku mau dong nanti yang nganterin Bang Jerry. Iya, siap. Emang yang nganter siapa Bang? Iya, langsung Bang Jerry.
1: Iya. Gak percaya kayaknya ya.
0: Iya, asik akhirnya.
1: Kok ternyata Bang Jerry mobile juga gitu ya.
0: Karena Bang Jerry senang banget ya Neman Sabang Saya Jakau Siar untuk memberikan kesehatan sama Neman Sabang Saya Jakau
1: betul,
0: Siar.
1: Betul.
0: Jadi gak usah ragu kalau misalnya lewat Bang Jerry boleh, lewat Bang Arya boleh, lewat Bang Repan boleh,
1: betul.
0: Amel juga boleh, Salwa juga boleh, siapa aja juga boleh ya.
1: Betul.
0: Tapi kebenaran emang pas Bang Jerry nih.
1: Betul.
0: Jadi pas siaran Bang Jerry, pas banget talk show, dia dengerin langsung, Bang Jerry aku mau yang diantar langsung aja. Tadi dia sempat mau dipaketin, katanya kalau dipaketin takut lama, katanya sekarang aja deh. Ternyata
1: yeah,
0: Bang Jerry kan katanya.
1: Betul.
0: Ya sudah, Neman Sabang Saya Jakau Siar. Kok aku jadi senang ya. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi ya Bang Eli ya. Kita
1: siap,
0: break dulu.
1: Siap,
0: pokoknya
1: Bang Jerry.
0: Di talkshow kesehatan bersama Jamu Tetes Bio Aesa dan juga Minyak Gosok Aesa 88.
2: Ya, syuting kita mulai, siap?
3: Siap.
2: Kamera, roll, action.
3: Yot.
2: Tendang, tinggi. Kat. Gimana sih? Tendangan yang tinggi.
3: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
2: Kenapa?
3: Ini saya sarap kejepit.
2: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
3: Oke.
2: Oke, kru. Gimana? Kita mulai lagi?
3: Yuk.
2: Ya. Kamera, roll, action, action. Kok diem aja action?
3: Pak Sutradara.
2: Kenapa?
3: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
2: Terus?
3: Cuman saya lapar.
2: Hah, inilah. Salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak luhan.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sebang saya yang sejangkau siar, balik lagi di Talkshow Kesehatan bersama Jamu Tetes Bio Haisa dan juga Minyak Gosok Haisa 88. Ini mana sebang saya yang sejangkau siar. Bang Eli. Bang Eli belum dinyalain.
1: Siap, betul.
0: Ini kebenaran nih, pas banget nih. Dia nanya nih, ya kan, yang ya, dibeli.
1: Betul, betul.
0: Jadi dia beli ternyata buat ibunya ya. Nama ibunya adalah Rosida.
1: Iya, ibu
0: dia bilang katanya ya, sering banget dengerin karena dia tahu ini juga dari radio CBB.
1: Betul.
0: Nah, dia bilang katanya ini ampuh gak nih untuk yang namanya kesemutan, ya kan, sama kadang-kadang keselak. Jadi dia buat kaki.
1: Iya.
0: Jangan sok kayak salah palapannya. Silakan, Bang Eli.
1: Iya, baik.
0: Daerah Cengkareng ya.
1: Iya. Usia.
0: Jalan Peta Utara.
1: Iya, usia yang tidak muda lagi. Betul. Usia-usia 40, 50, 60.
0: Ya.
1: Ya, kasus-kasus kesemutan itu sebenarnya kasus-kasus yang sebenarnya perlu kita tindak lanjuti gitu ya.
0: Ya.
1: Kalau yang namanya kesemutan, otomatis memang sebenarnya sudah ada tanda-tanda adanya gangguan.
0: Ya, betul.
1: Pada sirkulasi sistem peredaran darah, pada otot, kemudian pada saraf-saraf tubuh. Dan kesemutan ini tanda-tanda bahwa ini sinyal gitu.
0: Betul.
1: Jadi ini yang harus kita tindak lanjuti. Ada kadangkala orang kesemutan karena posisi mungkin duduknya nekuk,
0: iya,
1: terlalu lama. Tapi begitu berdiri kemudian diregangkan lagi, itu biasanya kesemutannya bisa langsung hilang gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi ada dalam kondisi biasa-biasa kesemutan itu tiba-tiba datang gitu.
0: Ya, betul.
1: Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan-jangan ada gangguan pada sirkulasi sistem peredaran darah,
0: ya,
1: ada gangguan pada sistem saraf, ada gangguan pada otot. Di sini yang perlu kita berikan sesuatu yang bisa bekerja secara mandiri pada tubuh kita.
0: Ya.
1: Itu tadi salah satunya itu. Balurkan minyak balur HSA 88 Pro. Biasanya baluran ini begitu diberi gosokan sedikit, apalagi diberi pijatan-pijatan ringan sedikit, ini akan membuat tubuh akan semakin rileks,
0: yes,
1: semakin nyaman.
0: Betul.
1: Anget. Setelah anget nanti ada energi dingin yang masuk ke dalam tubuh. Rasakan saja ya.
0: Betul.
1: Nah, ini nanti yang akan membuat ada perbaikan secara mandiri di dalam pembuluh darah kita, di dalam sistem saraf kita. Siapa yang melakukan perbaikan secara mandiri? Zat aktif yang ada di dalam rempah-rempah yang kebetulan sudah diformulasikan di dalam minyak balur HSA 88 Pro. Nah, kemudian hal yang perlu diperbaiki adalah pola makannya. Karena ada kadangkala orang kesemutan bisa jadi kolesterolnya sudah mulai tidak normal.
0: Siap.
1: Bisa jadi gula darahnya yang sudah mulai oper.
0: Ya,
1: bisa jadi karena asam uratnya yang ada kenaikan.
0: Betul.
1: Nah, tentu hal ini tidak bisa kita abaikan tanpa memperbaiki pola makan. Nah, untuk ke arah nutrisi pola makan ini yang saya katakan kita punya Jamu Tetes Bio HSA yang isinya benar-benar sari terbaik yang punya kemampuan mengendalikan, menyeimbangkan apakah penyebab kesemutan itu karena asam urat,
0: ya,
1: karena kolesterol,
0: ya,
1: karena gula. Ini punya kemampuan di dalam menstabilkan. Nah, jadi dua nutrisi, yang satu dikonsumsi 5 tetes 3 kali 1 hari, kemudian satu dibalurkan mulai dari permukaan kulit, bekerja sama

0: itu akan membuat kita seperti mendapatkan oksigen yang lebih di saat kita tarik napas ya. Dan kita lebih tenang. Ketenangan inilah yang mampu mengendalikan masalah-masalah kesehatan ya. Nah, ini penting. Dan kapan saya balurkan? Minimal 2 kali dalam 1 hari. Pertama, sebelum kita melakukan aktivitas. Yang kedua, malam hari menjelang tidur. Kalau saya mau balurkan setiap per 3 jam sekali, per 2 jam sekali boleh. Ya. Jadi semakin sering kita gunakan, semakin konsisten zat aktif bekerja di dalam tubuh kita. Oke. Begitu Bang Jerry ya?
1: Aman ya.
0: Aman sekali
1: sudah
0: ya.
1: Sudah dijelaskan nih, ya kan? Nah, ini juga nih manusia Bang saya Jakau Share ada yang bertanya dari Bang Yudi di Kebayoran.
0: Iya.
1: Dia ada wasir.
0: Bang Yudi ya, dengan keluhan wasir
1: yes,
0: ya.
1: Bisa pakai dua-duanya apa satu aja?
0: Betul. Jadi pertama wasir ini kan ada faktor karena ada tekanan yang memberi dorongan di bagian anus kita yang mulai mengalami pembengkakan gitu ya. Disinilah kalau perlu memang tekanan-tekanan ini harus benar-benar bisa kita kurangi. Kenapa orang melakukan adanya tekanan? Mungkin saat BAB ngedennya terlalu keras ya. Kenapa harus ngeden? Karena mungkin fesisnya mungkin kekurangan serat. Jadi dalam pola makannya kekurangan serat sehingga fesis itu sedikit memang agak sulit dikeluarkan atau mungkin terlalu keras gitu ya. Jadi inilah pentingnya saya kira jamu tetes Bio HSA ya. Dan keberadaan minyak, sekali lagi, minyak ini benar-benar mampu melakukan perbaikan dalam sirkulasi sistem peredaran darah dan mengatur tekanan tentunya. Jadi kalau sirkulasi peredaran darahnya lancar, maka secara otomatis sebenarnya tekanan ini bisa diperbaiki ya. Dan ini yang akan membantu kasus-kasus wasir. Ditambah lagi bisa kita balurkan di areal wasirnya kita ya. Pokoknya kita balurkan sampai kita merasakan senyaman mungkin. Kemudian bisa dibalurkan di areal pinggang, di bawah pusar sampai ke pangkal paha. Ini adalah langkah yang paling tepat kita lakukan di saat ada gangguan-gangguan wasir itu. Tapi sekali lagi, jamu tetes BioHSA sangat penting untuk memberikan asupan-asupan serat yang cukup ya. Saya kira seperti itu Bang Jerry.
1: Karena juga BioHSA itu sudah mencukupi semua ya. Karena isinya kan buah dan sayur ya.
0: Kalau saya katakan tanpa BioHSA ya, mustahil kita mampu memberikan kecukupan elemen gizi yang dibutuhkan tubuh. Kita untuk mengkonsumsi 3-4 porsi buah dan sayur aja kayaknya volume perut kita nggak muat Bang Jerry, terbatas.
1: Bener.
0: Makanya saya katakan kalau tidak ada jamu tetes BioHSA, sepertinya mustahil kita mampu memberikan elemen gizi yang begitu lengkap buat tubuh gitu loh. Makanya alhamdulillah para ahli kami berhasil memformulasikan lebih 25 jenis buah, sayur, biji-bijian yang mana semua elemen gizinya benar-benar bisa didapat di dalam setiap tetesnya. Ini yang membuat hal-hal yang kita anggap tidak mungkin dengan tetesan BioHSA semuanya itu benar-benar nyata dan mungkin bisa kita berikan. Tinggal konsistensinya kita, tinggal bagaimana kita tahu bahwa sesuatu yang baik itu memang harus diberikan buat tubuh. Betul. Tidak harus menunggu besok ya, tapi secepatnya akan lebih baik gitu loh Bang Jerry ya. Nah, ini hal yang perlu kita sadari, kenapa jamu tetes BioHSA ini sebenarnya harus konsisten kita konsumsi. 3-5 tetes itu begitu berarti buat organ tubuh kita loh.
1: Ya, betul.
0: Nah, ini hal yang harus kita sadari. Begitu Bang Jerry ya.
1: Oke, Bang Eli, gak berasa nih ya. Sudah mau sejam. Jadi boleh dong Bang Eli kasih tahu nih manusia Bang Saya Jakau Siar nih. Kenapa sih nih manusia Bang Saya Jakau Siar kudu mesti menyiapkan yang namanya BioHSA dan juga jamu tetes BioHSA ataupun minyak gosok HSA 88. Silakan Bang Eli.
0: Iya, baik. Neng manis abang sayang, sehat bukan

0: Berarti tidak sakit saja lo ya. Jangan sampai nanti kita merasa begitu kita tidak sakit, kita menganggap itu sehat. Sehat itu tidak sesederhana itu ya. Sehat adalah rasa bahagia dari fisik dan pikiran yang tenang. Itulah sebenarnya fakta kalau kita itu sebenarnya dinyatakan sehat ya. Nah, dan sehat itu membutuhkan beberapa faktor yang harus kita penuhi. Salah satu, memberikan elemen gizi yang cukup. Kemudian gerak fisik, mengelola stres. Itu adalah hal-hal yang memang harus kita penuhi jika kita memang ingin sehat. Maka mulai saja dulu, walau hanya jalan kaki berkisar 5 menit setiap hari. Betul. Yang penting kita harus memulai ya. Keringat hari ini merupakan investasi senyum di masa tua kita. Jadi jangan anggap tetesan keringat yang kita perjuangkan saat ini itu tidak ada artinya. Setiap keringat yang menetes di tubuh kita itu, itulah investasi senyumnya kita di masa tua nanti ya. Sekali lagi, tubuh ini adalah rumah, satu-satunya tempat kita hidup. Maka kalau kita tidak merawat rumah, tidak merawat tubuh kita, kita mau kemana nantinya gitu loh ya. Nah, maka terlepas dari itu, jangan tunda. Kalau hal yang baik itu kita tahu baik, jangan menunda. Jadi segera berikan yang terbaik. Nah, jadi di dalam hal ini saya akan mengajak Neng Manis Abang semua.
1: Siap, Neng Manis Abang.
0: Mari, mari kita mulai bahwa ada hal-hal yang bisa memotivasi kita. Mudah-mudahan motivasi ini benar-benar bisa kita terapkan. Siap. Yang pertama ya, mulai ya. Jadi kunci utama dari semua impian itu adalah keberanian kita untuk mengambil langkah pertama. Jadi tanpa memulai, rencana terbaik tidak akan bisa kita gapai. Dan rencana terbaik itu hanya jadi angan belaka ya. Nah, ini kebetulan saya sudah mulai menerapkan dalam 4 bulan terakhir ini ya. Saya dulu mencoba karena saya merasa indeks massa tubuh saya benar-benar sudah melampaui ambang batas dan jauh dari kata ideal ya. Nah, maka saya mulai menekan yang namanya mengkonsumsi karbo yang berlebih. Mulai menekan mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya tepung-tepungan. Mulai menekan makanan yang sifatnya manis-manis. Mulai menekan makanan-makanan yang sifatnya berminyak. Nah, saya mulai mengkonsumsi makanan kukus-kukusan tanpa nasi. Awalnya saya nggak yakin kalau saya mampu. Dan saya mulai saya, bismillah. Apapun itu, saya niat saya sehat. Dan niat sehat itu adalah niat baik.
1: Betul.
0: Dan niat baik itu tidak boleh ditunda. Tidak boleh besok aja saya berbuat baik. Masalah kalau umur kita diberi umur panjang. Kalau besok kita tidak ada umur lagi,
1: nah itu dia tuh.
0: Kita sudah tidak akan mampu berbuat baik seumur hidup kita.
1: Akhirnya dalam kubur nyesel. Betul. Kenapa gak lakukan?
0: Nah, jadi sekali lagi mulai. Kita tahu bahwa jamu tetes Bio HSN ini elemen gizinya adalah elemen yang paling sempurna yang tidak mungkin kita dapatkan dari elemen yang lain. Artinya kita tahu ini adalah sangat baik buat tubuh, buat rumah saya, buat tempat saya berlindung, berteduh. Kenapa harus tunggu besok? Secepatnya dapatkan jamu tetes Bio HSA, konsumsi secepatnya. Kemudian konsistensi.
1: Ya, itu dia yang penting.
0: Orang mau cantik aja konsisten loh. minum vitamin, suntik vitamin,
1: betul,
0: berikan pembersih wajah, ya, dan sebagainya. Dan itu konsisten loh, continue, terus,
1: betul,
0: menerus.
1: Betul.
0: Ya, untuk merawat itu perlu konsistensi. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak konsistensi, maka keberhasilan itu tidak akan kita gapai. Sekali lagi, keberhasilan bukan milik yang paling pintar, tapi milik mereka yang terus berjalan, ya, setiap hari.
1: Ya.
0: Nah, jadi inilah arti kata konsisten. Jadi keberhasilan sehat itu tidak akan mungkin terjadi dengan hanya memberikan satu hari kebaikan elemen gizi. Tetapi itu harus terus konsisten dan berjalan setiap hari, ya. Dan itulah artinya konsisten. Jadi konsistensi itu penting sekali. Konsisten memberikan sesuatu yang terbaik buat tubuh. Itu satu saat kita tidak memberikan hal yang terbaik, kita merasa banyak berdosa, banyak salah loh, ya. Jadi mulai dari sekarang konsistensi itu perlu kita tanamkan. Dan kemudian bangkit, ya. Nah, orang yang biasanya bangkit itu orang yang sudah pernah terpuruk.
1: Betul.
0: Nah, ini pengalaman saya yang saya berikan. Saya pernah mengalami serangan jantung.
1: Oh, okay.
0: Dan itu artinya bahwa saya pernah dihukum karena hal-hal yang buruk saya berikan pada tubuh saya. Konsekuensinya, saya terima dengan lapang dada bahwa kesalahan-kesalahan saya yang saya berikan selama ini, saya dihukum. Apakah saya langsung frustasi,
1: iya, betul,
0: dan tidak mau bangkit dengan kondisi itu?
1: Tidak.
0: Saya langsung bangkit. Saya sadari. Saya mulai hari ini. Di saat itu juga saya langsung berhenti merokok. Ini bentuk saya bangkit.
1: Betul.
0: Nah, dan tidak semua orang bisa mudah aku melakukan ini, gitu loh.
1: Betul.
0: Nah, kalau tidak dari niat,
1: ya,
0: itu kayaknya sulit. Tetapi sekali lagi, ya, kita punya kemampuan. Saya yakin kita punya kemampuannya.
1: Pasti.
0: Nah, sekali lagi ini yang saya katakan, di saat kita benar-benar menyadari sehat itu penting,
1: ya,
0: nah, disinilah sebenarnya semua kata-kata memotivasi ini benar-benar bisa kita terapkan.
1: Ya.
0: Nah, Neng Manis Abang Sayang, bukan saya ingin menggurui, tetapi ada hal-hal ini yang perlu memang harus kita terapkan dalam pola makan dan gaya hidup sehat kita, ya.
1: Betul.
0: Jadi sekali lagi, jamu tetes BYS ini kita sangat tahu baik sekali. Nah, mari kita mulai, ya, jangan menunda sesuatu yang baik buat tubuh. Dan perlu konsistensi, ya. Tidak mungkin obat sebaik apapun, tidak mungkin hanya sekali minum langsung bisa,
1: betul,
0: untuk selama-lamanya.
1: Betul.
0: Itu tidak mungkin, ya. Konsistensi sesuatu yang baik itu begitu pentingnya. Dan kemudian jika kita pernah gagal, bukan berarti itu sesuatu yang paling membuat kita menjadi terpuruk, tetapi itu adalah titik awal kita bangkit kembali. Dan kemampuan itu benar-benar nanti diuji setelah benar-benar kita ada merasakan ada manfaat baiknya, ya.
1: Iya, betul.
0: Dan semuanya itu alhamdulillah bisa kita gunakan jamu tetes Bio Haisa dan membalurkan minyak balur Haisa 88 Pro.
1: Siap.
0: Jadi Neng Manis Abang Sayang, segera mulai konsumsi jamu tetes Bio Haisa, balurkan. Ingat, ya, tubuh kita ini perlu dirawat.
1: Betul.
0: Jadi konsistensi ini begitu penting, ya, dan selalu harus berani bangkit.
1: Betul.
0: Di saat kita sakit, bukan berarti sudah habis. Kita harus berjuang bangkit dan melawan penyakit itu. Insya Allah, ya, dengan adanya produk kita, benar-benar kita bisa bangkit,
1: ya,
0: dan melawan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Jika semuanya kita sudah jalankan, maka serahkanlah kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan ini dengan bantuan Allah, insya Allah, ya, perjuangan kita tidak akan sia-sia. Nah, Neng Manis Abang Sayang, Ini yang bisa kita sampaikan pada perbincangan kita kali ini, karena waktu kita sangat terbatas sekali, tetapi kata-kata yang bisa membangun, menginspirasi kita, walaupun singkat, insya Allah jika kita terapkan,
1: amin,
0: kita akan merasakan nikmat
1: betul,
0: sehatnya
1: betul,
0: dengan sendirinya ya, dia berproses.
1: Ya.
0: Nah, mudah-mudahan kita berhasil,
1: amin,
0: membangun tubuh kita ini menjadi rumah yang benar-benar rumah sehat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan Allah juga mengabulkan semua hajat,
1: amin,
0: niat baik kita. Amin. Dan akhir kata dari saya, semoga kita selalu sehat. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam sehat, salam Bio HSA.
1: Oke, ini mana sih Bang saya Jakau Sehat. Terima kasih Bang Eli, salam sehatnya. Dan terima kasih juga nih mana sih Bang saya Jakau Sehat sudah mendengarkan Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok HSA 88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA. Jadi tunggu apa lagi nih mana sih Bang saya Jakau Sehat, langsung aja yuk meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Nanti di sini bisa ketemu sama Mas Hadi ataupun Mas Basri ya. Atau kalau nih Marisa Bang saya Jakau Sehat mau beli secara COD ya, lewat Bang Jerry juga boleh di 0857-1941140. Bang Jerry ulang ya, catat nomor Bang Jerry. Kalau nanti nih Marisa Bang saya Jakau Sehat mau tanya-tanya dulu juga boleh, 0857-1941140. Jangan kemana-mana, Bang Jerry tetap temenin sampai jam 12 nanti.
2: Kenapa? Bengong?
3: Pusing, Bu.
2: Pusing kenapa sih?
3: Pusing, setiap minggu harus nganterin saudara gue.
2: Kemana?
3: Cuci darah.
2: Hah? Cuci darah? Aduh, kebetulan banget. Dua hari yang lalu nih, ada yang ngucapin warga Jakarta Pusat tuh, ngucapin terima kasih sama Radio CBB.
3: Ngucapin terima kasih?
2: Hah.
3: Karena apa, Bu?
2: Karena saudaranya nggak jadi cuci darah setelah dia konsumsi Bio HSA.
3: Bio HSA?
2: Iya.
3: Apaan tuh?
2: Ya elah, masa nggak tahu sih, Bu? Bio HSA itu jamu tetes. Jadi kalau ditetesin di air putih, diminum tuh gak kerasa apa-apa. Tapi bagusnya, luar biasa.
3: Serius, Bu?
2: Iya.
3: Sebagus apa sih?
2: Ih, Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Berbagai macam penyakit, insya Allah bisa disembuhin.
3: Oh, contohnya selain cuci darah, penyakit apa lagi, Bu?
2: Ada hipertensi, ada hernia atau yang dikenal sama turun beroyak kan, ya kan? Terus ada lagi stroke, terus ada kolesterol, keseleo, syaraf kejepit, asam urat, tiroid, kayak gitu-gitu. Sampai sakit jantung kan? Terus ada lagi misalnya sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo. Ih, banyak lagi, punya banyak banget deh.
3: Wow, banyak juga ya manfaatnya.
2: Iya.
3: Mau beli, Bu? Beli di mana, Bu?
2: Yaelah, belinya nggak usah jauh-jauh, di Radio CBB adanya.
3: Harganya?
2: Harganya ya, nanti bisa tanya-tanya deh sama agennya. Gak mahal ya, dibanding kesehatan. Obatnya ini harganya gak terlalu mahal. Pokoknya oke banget ya Bio HSA ini.
3: Oke, Bu, gue mau pergi dulu ya.
2: Eh, mau kemana?
3: Ya, mau kasih tahu saudara gue lah.
2: Kasih tahu apaan?
3: Beli Bio HSA lah, di Radio CBB.
2: Oh, iya, cepat sembuh ya saudara kamu.
3: Dadah, Bu, terima kasih ya.
2: Iya, sama-sama.
4: Bio HSA, harapan selalu ada. Hubungi customer service 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta Sober Sendang Indonesia. 15 menit luncur dari jam 10. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin ya. Dan yang manisah Bang Sayang sejangkau siar, inilah dia ANKDI dengan syarat cinca. Menemani yang manisah Bang Sayang sejangkau siar di goyang pagi. Habis ini Bang Jerry mau muterin dulu ah yang manisah Bang Sayang jangkau siar Vita Alvia dengan judul lagunya Kupuja-puja. Nanti habis itu ada Wakuncir dan Sekecewa Itu. Jadi pokoknya jangan kemana-mana ya. Di mana Sabang Sayang sejakau siar tetap di goyang pagi. Sar, yang mau absen, Bang Jerry tungguin ya. Kupuja-puja.

0: Selamat pagi menjelang siang nih manis abang sayang. Sejiang kau siar Pita Alfi, aku puja-puja. Jam 10 lewat 20 detik waktu 20 menit waktu di bilik siar. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangenin. Jangan kemana-mana ya. Habis ini Bang Jerry memuterin Wakuncar. Lalu juga ada Sekecewa Itu. Nanti juga ada tenang Kejam dari Is Dahlia, Debaran Cinta, Kembalikanlah, ya kan. Banyak banget dah. Pokoknya bikin nih manis abang sayang kau siar nyanyi. Tetap di Koyang Pagi.
1: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari. Kebetulan.

0: dari Wings Food.
1: Yo, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja nggak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset.

0: 100% dangdut Indonesia. 34 menit meluncur dari jam 10. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil enggak ganteng tapi ngangenin. Di Valrina Indra Adela. Sekecewa itu nih mana sebang saya Jakau Syar. Skop kemana ya? Kan kalau enggak salah kan dulu gitu ya. Skop tapi kemana ya? Udah enggak kedengeran. Bang Jerry mau info ini nih mana sebang saya Jakau Syar. Ini ada keluhan warga di mana nih mana sebang saya Jakau Syar. Banyak sekali nih yang lewat trotoar ya. Katanya dia, nih mana sebang saya Jakau Syar, ini ada laporan dari Jakarta Info ID dan juga warga. Terpantau nih banyak sekali motor-motor melewati trotoar di stasiun MRT Fatmawati Jalan Raden Ajeng Kartini Cilandak Jakarta Selatan katanya. Tolong dong ditindak lanjut nih karena ini sangat mengganggu sekali. Nih mana sebang saya Jakau Syar ya. Jadi untuk nih mana sebang saya Jakau Syar nih yang sering lewat trotoar, ayo mulai dari sekarang jangan lewat lagi trotoar ya. Bahaya nih mana sebang saya Jakau Syar. Karena yang dirugikan tuh bukannya ya nih mana sebang saya Jakau Syar aja, tapi juga pengguna jalan yang lain juga kasihan tahu ya kan. Masa sih ya kan, kita mau menggunakan jalan tapi kita merebut jalannya orang, itu tidak boleh, dosa. Ya sudah, nemenin sebang saya Jakau Syar, pokoknya jangan kemana-mana, yang pasti Bang Jerry akan nemenin sebang saya Jakau Syar sampai jam 12 nanti. Tetapi goyang pagi, sir.
1: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja, gimana mau cepet kaya?
2: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
1: Bukan ngeluh, capek aja, udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
2: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
1: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya, bagaimana tuh?
2: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
1: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
2: Ah, tenang aja, ada nih tip biar cepet kaya.
1: Gimana tuh?
2: Biar tuyul.
3: Oh my god.
1: Biar aku dong.
2: Iya.
1: Ah, biar aku dong.
2: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel!
11: Hai semua.
12: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
11: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks, Ril.
11: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
14: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, siapa nih yang sekarang-sekarang ini merasa, maaf banget ya, kalau berpikir agak lama, EKL melemot. Ayo siapa ngaku? Ah, salah satunya Bang Jerry loh, Neman Sabang Sayang Jakarta Siar. Tahu gak sih itu diakibatkan kenapa? Nih, ternyata ya menurut penelitian, salah satu kenapa sih kita sekarang berpikirnya agak lama ataupun lemot, ternyata ya Neman Sabang Sayang Jakarta Siar, saat bangun tidur, yang kita cari pertama adalah handphone. Nah, itu sebenarnya nggak bagus loh. Neman Sabang Sayang Jakarta Siar. Nah, itu sebenarnya, kalau menurut penelitian, itu membuat otak kita jadinya berpikirnya agak lambat. Harusnya nih, Neman Sabang Sayang Jakarta Siar, kalau bangun tidur itu, ya, bangun dulu, abis itu minum air putih. Itu bagus banget loh, Neman Sabang Sayang Jakarta Siar. Tapi, yang ada nih, ya, zaman sekarang itu, ya, bangun tidur adalah membuka handphone, lalu scroll-scroll, ataupun lihat-lihat sosial media, ataupun mungkin ngecek-ngecek ya ada pesan masuk atau tidak. Nah, itu sebenarnya tidak bagus. Kalau bisa nih Neman Sabang Sayang Jakarta Siar, jedakan waktu minimal 15 menit lah baru nanti bisa buka handphone. Supaya apa? Supaya nanti saat kita bekerja ataupun pada siang harinya ataupun pada pagi harinya, malam harinya, berpikir kita tuh cepat, cepat, tidak lemot lagi nih Neman Sabang Sayang Jakarta Siar. Usahakan kalau bisa habis bangun tidur nggak lama minum air putih dulu. Oke? Jadi nih Neman Sabang Sayang Jakarta Siar tinggal pilih, mau otaknya tetap lemot atau mau berpikirnya kreatif. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi yuk di Goyang Pagi, Sar.

Neng Manis Abang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili Cantik Gemas Imut. Mwah, Maleh.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemes ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun bro. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Ya, nah bagus banget nih. Kalau ini mana sabang sayang sejangkau siar, langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat, karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisa 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih, mana sayang sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mana sabang saya sejak kau siar nih, pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2010 54. Nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.
6: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
7: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
7: Diabetes.
6: Lambung.
7: Lambung.
6: Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
6: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang berapa, Bu?
6: 130.
7: Per 7.
6: Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
6: sekarang
7: Bu?
6: Sekarang nggak, enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
9: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total
11: 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
10: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
11: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
12: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
0: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Power Gang Push!
3: Yaudah, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Wow!
1: Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena cokodring...
1: Real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
1: Cokodring,
5: my mood booster.
1: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

yang manis abang sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk Jakarta Barat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Nih mari sabang sayang sejak kau siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan setiap hari Jumat ada yang namanya TLC tanggal lagu CBB di mana nih mari sabang saya sejak kau siar 5 lagu terbaik pilihan nih mari sabang saya sejak kau siar bakalan beradu di sini ya dan juga ada 5 lagu pendatang baru. Jadi nih mari sabang saya sejak kau siar ayo dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama nih mari sabang saya sejak kau siar spasi nama artis spasi judul lagunya kirim ke 0895 2010 54. Nanti akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nih mari sabang saya sejak kau siar. Apakah lagu-lagu pilihan nih mari sabang saya sejak kau siar bisa masuk di peringkat TLC tanggal lagu CBB? Tungguin aja.

Halo, terima kasih nih Marisa Bang Sayang sejak awal siar. Udah nemenin Bang Jory dari tadi pagi sampai dengan sekarang. Pokoknya terima kasih. Muah, muah, muah, muah, muah. Dan pokoknya jangan kemana-mana nih Marisa Bang Sayang sejak awal siar. Selalu dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Yang lagunya oke-oke dan keren-keren nih Marisa Bang Sayang sejak awal siar ya. Oke, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Muah.

0: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood
2: booster. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong, Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: 105,4 FM CBB Radio.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Radio CBB 105,4 FM.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
10: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
11: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
12: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio Dia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari disuruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

yang manis abang sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wanewa ninja jal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk?
1: Ngantuk.
2: Ya.
1: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
0: Dapatkan air minum.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Power geng, push!
9: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
8: Padahal dikit lagi winner!
10: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
8: Baru? Wih, keren pack barunya!
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
8: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
10: Choco drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
8: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
10: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
8: Choco drink,
6: my mood booster.
8: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
11: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
12: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
11: Keluhan ada jantung.
12: Jantung bengkak ya, Bu ya?
11: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
12: Diabetes.
11: Lambung. Iya.
12: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
11: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
12: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
11: Sebelumnya aku kuat 600.
12: 600.
11: Iya, 500.
12: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
11: Iya.
12: Itu udah habis berapa box, Bu?
11: Habis 8.
12: 8 box.
11: Iya.
12: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
11: Habis minum air bambu itu enak.
12: Enak.
11: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
12: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
11: 130.
12: Per 7.
11: Iya.
12: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
11: sekarang
12: Bu?
11: Sekarang enggak, enak.
12: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
13: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soyam mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyam mie gelas.
5: Soyam mie gelas,
6: we love it so much.
14: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yeah!

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Huh? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang, ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejang Ausiar, tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula, akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Hai Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk! Kalian boleh tanya apa aja?
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much!
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Guys, udah nyobain choco drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum choco drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain choco drink hari ini. Choco drink, my mood booster.
7: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel!
6: Hai semua.
7: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Ayo neng manis abang sayang sejangkau siar, dengerin terus radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, yang pasti bikin happy kita-kita.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya, aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata chicken ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Gak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Wings Food.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok.

0: 104 CBB Bandar Dangdut Jakarta, yang terbaik.
1: Peringkat kelima.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Neng manis abang sayang, sejangkau siar. Jangan lupa ya untuk selalu dengerin lagu aku Jelita Jelly di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Ampun, nih penyakit kagak kenal waktu dah ah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri, nih orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Siapa tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Halo Neng Manis Abang Sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke.

0: 105,4 FM CBB Radio.
1: Inilah dia peringkat ketiga.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop banyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta. Royal

warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucrut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk?
2: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
6: Ah, gue lagi tobat nih.
5: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
6: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
5: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
6: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
7: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh. Siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
8: Naik transportasi umum makin adem.
9: Halo, saya Selvia Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Yo, ayo. Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop banyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
7: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
8: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
9: Nama saya Haryanto, 60, alamat Jati Mulia, RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Pada di leher dioperasi, ambil lancar, berhubungan yang masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
10: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
9: Alhamdulillah, semenjak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
10: 10 botol ya? 10
9: botol.
10: Berarti 2 botol kurang.
9: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
10: Oh, kempes.
9: Ini yang di leher, yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
10: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur namanya syariat ya, alhamdulillah banget. Pada air kenal bambu Habibur Rahman.
10: Amin.
9: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
10: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
12: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Ratus lima koma empat FM Radio CBB.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: PSBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
3: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Jadi Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya, karena Bang Arya pastinya bakal balik lagi. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Ning manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Yuk Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau ikut gabung di Goyang Malam tuh bisa ikut gabung ya sama Bang Arya. Buat nemenin Bang Arya nih, berdiskusi dan membantu Bang Arya mencari solusi. Bisa banget ikut gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nanti yang udah ikut gabung sama Bang Arya tetap bisa request lagu kok. Nah, Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Arya pengen bacain dulu nih curhatan dari Neng Manis Abang Sayang hari ini. Hari ini tuh ada curhatan dari Neng Putri. Tapi ini bukan putrinya penyiar CBB ya. Jadi nih, kata Neng Putri, "Bang, aku mau curhat ya. Aku punya kebiasaan yang sebenarnya cukup mengganggu nih di diri aku sendiri. Aku susah banget bilang enggak kalau ada orang yang minta bantuan. Walaupun sebenarnya aku tuh kalau lagi sibuk, lagi capek gitu, kalau ada teman yang minta tolong, aku tuh sering tetap iyain aja. Karena takut dia kecewa. Setelah itu baru tuh aku ngerasa kewalahan sendiri karena terlalu banyak yang harus aku kerjain kan. Aku sadar kalau aku gak mungkin selalu ngebantu semua orang. Tapi setiap kali ingin nolak, pengen nolak orang gitu, aku selalu ngerasa kayak bersalah, gak enakan, takut dianggap temen yang gak peduli gitu. Nah, kalau menurut Bang Arya dan pendengar nih, bagaimana cara belajar mengatakan enggak tanpa merasa bersalah dan tanpa membuat orang lain merasa kita tuh nggak peduli, bikin orang lain merasa kita tuh nggak peduli gitu, kalau kata Neng Putri. Jadi Bang Arya paham nih, keresahan Neng Putri itu adalah ketika Neng Putri itu nggak bisa bilang enggak gitu ke setiap orang. Setiap orang yang minta tolong, minta bantuan Neng Putri itu, Neng Putri selalu iya aja. Padahal Neng Putrinya sendiri lagi capek, lagi kewalahan, lagi ada aktivitas lain, dan mungkin juga lagi ada masalah sendiri ya. Tapi Neng Putri juga tetap iyain aja semua. Setiap orang minta tolong, minta bantuan apa gitu. Nah, akhirnya Neng Putri sendiri yang ngerasa kayak capek gitu kan, karena terlalu banyak aktivitas, ngerasa kewalahan, harus ngadepin semua orang, mengiyakan semua kemauan orang. Neng Putri kan bukan jin ya. Nah, akhirnya dia ngerasa capek lah. Tapi setiap dia pengen bilang enggak gitu ke orang lain, dia tuh takut. Neng Putri tuh takut dianggap sebagai orang yang sombong, gak peduli sama temen gitu. Neng Putri juga ya. Terus juga Neng Putri bertanya lah ke kita nih, Neng Manis Abang Sayang, ke Bang Arya juga ya. Kenapa, gimana caranya biar Neng Putri bisa bilang enggak gitu. Untuk mengatasinya itu bagaimana? Karena Neng Putri sendiri kan gak mau dianggap sebagai orang yang sombong, sebagai orang yang gak peduli gitu sesama teman. Coba nanti Neng Manis Abang Sayang ikut gabung ya sama Bang Arya buat bantuin Bang Arya nih cari solusi tentang masalahnya Neng Putri dan berdiskusi nih sama Bang Arya. Ntar Neng Manis Abang Sayang bisa ikut gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nanti yang udah bantuin Bang Arya tetap bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Ratna Antika dengan judul lagunya Oplosan. Oke, Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya. Tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100%

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: ...105,4 FM Radio CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Oke nih, Neng manis abang sayang di Goyang Malam tuh, Neng manis abang sayang bisa ikut gabung sama Bang Arya ya. Bantuin Bang Arya buat cari solusi dan temenin Bang Arya buat berdiskusi nih. Neng manis abang sayang yang udah ikut gabung nanti tetap bisa request lagu ya. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih. Ada siapa ya, coba. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Murna.
1: Apa Pak Arya?
0: Apa kabar Neng?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Gimana kabar Pak Arya?
0: Alhamdulillah ngos-ngosan lari di depan marah lupa.
1: Kemarin kenapa malam kemisnya siaran?
0: Kerja.
1: Kerja.
0: Iya, ada urusan Bang Arya.
1: Waduh, mau nungguin, ketemu udah kemana? Ini nggak ada siaran.
0: Tapi Neng Murna tadi udah dengar belum nih ceritanya buat bantuin
1: Bang Arya?
0: Oh, emang.
1: CBB-nya nggak mati.
0: Oh, ya udah terus pendapat Neng Murna apa tuh?
1: Kalau kata Murna mah, gini bang, bilang aja sama temennya, minta maaf, saya nggak bisa ngebantu, soalnya saya aja lagi sibuk.
0: Oh, harus lebih berani buat bilang enggak ya?
1: Iya, bukan apa kalau kita ngikutin kata teman. Yang ada kerjaan kita numpuk.
0: Bener juga. Terus kalau tadi dulu nih sebelum Bang Arya nanya Pipi Jumadi, Bang Arya mau nanya dulu kabar Pipi. Pipi, apa kabar?
2: Halo.
0: Apa kabar
2: Pipi?
0: Oh, alhamdulillah.
2: Gimana sebaliknya kabarnya Bang Arya?
0: Alhamdulillah baik Pi, sehat. Pipi gimana nih kalau pendapat Pipi Jumadi nih?
2: Ya, hampir sama dengan Neng Murna.
0: Gimana tuh?
2: Ya kalau menurut pendapat saya ya mendingin diri kita sendiri, masalahnya kerjaan dirinya sendiri kan numpuk. Ya maaf aja Neng, hari ini saya belum bisa bantuin karena kerjaan saya lagi numpuk, tak lagi ngurusin kerjaan saya lagi repot.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti kurang lebih sama ya. Poinnya sama-sama lebih berani buat bilang enggak.
1: Yang penting mah kita minta maaf aja. Maaf aja saya nggak bisa bantu. Soalnya saya aja lagi repot, banyak kerjaan. Gitu.
0: Oke, okay. Benar. Terus,
2: insya Allah lain kali kalau nggak repot ya insya Allah saya bantu. Gitu.
0: Aduh, jago banget doa. Keren banget sih.
1: Shit.
0: Tapi Neng Murna sama Pipi Jumadi mau request lagu apa nih? Kan udah bantuin Bang Arya nih.
1: Oh iya, minta lagunya Tamu Malam Minggu.
0: Asik. Dari siapa
2: ya,
0: Tamu Malam Minggu?
2: Sih, malam minggu ketuk-ketuk pintu.
1: Cicit.
2: Tapi ku selalu bertanya-tanya.
0: Lanjut lah.
2: Aneh memang dia. Iya.
0: Ya Allah, lagunya malah hilang, mana adanya karaoke-nya doang, Pi.
1: Hah? Hilang?
0: Iya, adanya yang versi
1: ya, hilang.
0: Dari Endang Trisnawati kan?
2: Tahu.
0: Iya, yang biasa di. Iya,
2: Tamu Malam Minggu.
1: Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu dari Endang Trisnawati.
1: Oh iya. Kalau enggak itu aja deh. Seminggu yang ku pinta satu malam.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Ice. Itu dari Ice.
0: Dari Ice.
1: Iya, dari Ice Tresnawati.
0: Oh.
1: Seminggu yang kupinta satu dana malam.
2: Dana asmara apa dana belanja itu judulnya?
0: Oh iya, dana asmara, dana asmara. Dana asmara. Dari Mei, dari Ica
2: Tersnawati.
0: Ada nggak ya? Bang Arya baru lihat yang dari Megi, Megi Dias.
2: Bukan.
0: Oh iya nih dia dari Ica nih.
2: Iya.
0: Mana dia? Ini dari Ica. Dana asmara.
2: Belanja satu bulan.
1: Satu hari satu bulan. Satu bulan, satu hari, satu bulan.
0: Hari, Pipi, udah Bang Arya pasangin lagunya. Tinggal salam-salam nih, Pi, Neng.
1: Iya, salam-salamnya sama Polas Mini. Sing sabar ya, Po, ngadepin anak lagi ada musibah. Ya, sama Tadinda, Teh Suci, Po Martini, Mama Kajol kan, Cemara, Bang Darli, Bang Mulia dimakamin kan, Bapak Nda Bahan Rasoy.
0: Asik, Bang Rasoy.
1: Terus, Teh Erni, Teh Po Hikmah, Po Analata, Bunda Min, sama Bang Donya di Bogor.
0: Oh, siapa lagi?
1: Ya, semuanya aja, Neng Manis Abang sayang. Dimanapun berada, semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Buat Bang Arya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati pulangnya.
0: Amin, terima kasih banyak Neng Murna, Pipi Jumadi juga ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, terima kasih banyak Neng Murna, Bibi Jumadi. Bang Arya mau langsung puterin ya lagu requestannya, Dana Satu Malam kan Dana Asmara dari Ica Trisnawati. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng manis abang sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Ya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya gue jadi goyang malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang di goyang malam itu sekarang tuh Neng manis abang sayang bakal bantuin Bang Arya nih buat mencari solusi dan berdiskusi ya sama Bang Arya tentang permasalahan Neng manis abang sayang yang udah diceritain di CBB, di WhatsAppnya CBB. Kali ini ceritanya tuh dari Neng Putri ya. Nah, Bang Arya ulangin lagi nih ya ceritanya dalam rangkuman cerita aja. Jadi ceritanya Neng Putri itu selalu orang itu selalu gak enakan buat bilang enggak gitu. Jadi pas kayak lagi ada orang lain minta bantuannya, minta tolong gitu kan, Neng Putri pasti selalu bilang iya aja gitu. Karena Neng Putri sendiri setiap mau bilang enggak itu selalu ngerasa takut dianggap sombong gitu kan, takut dianggap gak mau membantu temen gitu. Jadi selalu dia tuh selalu bilang iya aja. Nah, Neng Putri nih nanya gimana sih caranya biar kita tuh bisa bilang enggak, biar enggak selalu iya aja kalau dimintain tolong sama orang lain. Oke. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di goyang malam.
1: Apa lah, asik. Asiknya makin pol.
0: Asoynya makin pol.
1: Gak lama gak on air lupa.
0: Iya. Ya Allah, Neng Erna apa kabar sih, Neng?
1: Lagi kurang sehat.
0: Oh ya Allah, lagi kenapa
1: lagi
0: ya?
1: Emplo.
0: Lagi emplo ternyata.
1: Kalau kanteng gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik Neng Erna.
1: Tumben, om Sabtu.
0: Iya. Tapi Neng Erna udah tahu belum nih, goyang malam sekarang tuh udah beda nih?
1: Gak tahu. Monitor terus.
0: Asik. Walaupun gak on air tetap tahu ya.
1: Tahu dong.
0: Berarti ini kalau tanggapan Neng Erna gimana dong?
1: Ya sesekali mah harus jangan iya aja, harus ditolak juga.
0: Harus berani bilang enggak gitu ya.
1: Apalagi kalau yang udah menyimpang. Kecuali masih dalam hal-hal yang baik-baik aja. Gitu.
0: Oh, tapi
1: sama kayak saya juga orangnya emang gak enakan.
0: Tapi masih bisa bilang enggak?
1: Masih.
0: Oh, alhamdulillah tuh Neng Putri no.
1: Kalau yang enggak jelas, bilang enggak.
0: Oh, gitu. Tuh.
1: Gak mau.
0: Kalau Neng Erna tuh Neng Putri ya, kalau Neng Erna tuh masih bisa bilang enggak. Selama hal-hal baik mah Neng Erna, selama masih bisa bantu ya Neng ya. Iya gitu. Kalau emang lagi enggak bisa, apalagi kalau hal-hal yang enggak jelas nih ya. Nah, harus berani banget bilang enggak. Jangan iya aja orangnya.
1: Lagi yang kagak baik.
0: Ya Allah. Tapi Neng Erna tuh sebelum kayak sekarang nih berani bilang enggak, sempet enggak sih kayak Neng Putri gitu bilang enggak berani bilang enggak?
1: Ya banyak sih.
0: Oh, banyak ya.
1: Iya, kalau teman minta tolong apa, minta tolong apa gitu.
0: Nah, saran dong buat Neng Putri gimana caranya biar bisa membiasakan diri buat berani bilang enggak gitu.
1: Ya kita harus apa ya? Memilih-milih dah yang baik apa amba yang kagak. Kalau yang enggak kagak ya harus tegas, harus berani.
0: Oh, tuh, sarannya harus tegas, harus berani ya.
1: Enggak boleh enggak tegas, kudu tegas.
0: Makasih banyak nih Neng Erna udah bantuin Bang Arya udah diskusi. Mau requestnya lagu apa nih Neng Erna?
1: Lagu apaan ya?
0: Apaan ya?
1: Cukuplah Cinta.
0: Apa?
1: Cukuplah Cinta.
0: Asik, Cukuplah Cinta dari siapa?
1: Adibal.
0: Cukuplah Cinta dari Adibal. Kayaknya baru pertama kali request ini, dah Bang Arya baru denger nih.
1: Iya.
0: Iya. Oh. Cukup. Kok cukuplah doang? Ini kagak ada yang Cukuplah Cinta.
1: Enggak ada.
0: Benar nih, coba Bang Arya carinya Adibal ya. Oh, enggak ada, Neng.
1: Yang duet apa judulnya?
0: Yang duet.
1: Adibal yang duet tuh sama cewek.
0: Siapa ya? Coba Bang Arya cari ya Adibal yang duet ya, Adibal yang duet nih.
1: Jangan yang susah-susah, kalau enggak ada ganti. Yang gampang aja.
0: Ada duet sama
1: siapa ini namanya? Sofiama ya?
0: Bukan, bukan. Oh, kalau saya adanya sama
1: Shirley. Sama Paul Gayo ya, sama Shirley.
0: Ini adanya Shirley. Shirley ini buat nih sama Adibal. Terus ada siapa? Siapa lagi ya? Ada.
1: Udah Lesti. Datu Iis Dahlia ada diputar belum?
0: Iis Dahlia, bentar Bang, ngarecek dulu ya. Udah diputar apa belum ya? Iis Dahlia kayak belum dah dari tadi nih. Belum, belum.
1: Matahariku.
0: Iis Dahlia mau.
1: Iya, Matahari. Matahariku apa ya kalau enggak salah?
0: Matahariku kali bener tuh.
1: Bukan, bukan mata hati, bukan.
0: Matahari.
1: Kenapa tiba-tiba? Iya, Matahari.
0: Kenapa jadi mata hati?
1: Matahari. Iya, mata hati juga ada.
0: Oh, juga ada mata hati dari Iis.
1: Mata hati juga ada.
0: Matahariku dari Iis. Oke, okay, Bang. Ada dong, Bang Are pasang ya.
1: Oke.
0: Oke, Bu. Salam-salam.
1: Makasih, Mas Ganteng.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Jadi orang sukses.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Makasih waktunya ya.
0: Sama-sama, Neng Erna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Erna. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang yang nanti juga mau request lagu ikut gabung sama Bang Arya, bisa ya. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Gayo Malam. Asiknya makin pol.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yee, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
5: Set! 105.4 FM
6: 100% Dangdut Indonesia.
7: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
8: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105.4 FM.

0: jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk! Dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemonis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arego ya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arego bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nah, di Goyang Malam Neng Manis Abang Sayang temenin Bang Arego buat mencari solusi dan membantu Bang Arego. Temenin Bang Arego berdiskusi dan membantu Bang Arego mencari solusi nih dari curhatan Neng Manis Abang Sayang yang udah dikirim ke WA-nya CBB. Kali ini ada curhatan dari Neng Putri. Tapi sekarang Bang Arego mau langsung dulu angkat penelpon di 0895. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Lasmini, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi udah dengar belum nih curhatan Neng Putri apa?
1: Bisa diulangin ya?
0: Boleh, boleh banget dong. Jadi curhatannya Neng Putri itu Neng Putri cerita kalau dia tuh tipe orang yang gak enakan, susah banget buat bilang enggak kalau ada orang lain yang minta tolong dia gitu. Padahal sebenarnya Neng Putrinya sendiri mungkin lagi capek, terus lagi ada aktivitas lain, ada kerjaan lain gitu. Nah, dianya jadi keteteran sendiri gitu, capek sendiri ngadepin semua orang karena dia yang nggak bisa bilang enggak, selalu bilang iya aja. Nah, dia nanya gimana sih biar dia tuh jadi orang yang bisa bilang enggak tapi menghilangkan kekhawatiran tapi tetap ngerasa kalau dia tuh nggak sejahat itu sama orang-orang, karena dia nggak enakan. Takutnya kalau dia nolak permintaan orang lain, dia tuh dibilang sombong gitu atau nggak mau nolongin temen.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya, iya, ya aku ngerti. Menurut aku mah ya jujur aja bilang nggak bisa gitu kan. Kan namanya orang kan capek apa gimana gitu kan.
0: Iya.
1: Bilang aja kita harus terbuka ya, bilang aja oh nggak bisa gitu, kita harus tega gitu walaupun kita orang nggak tegaan ya.
0: Iya. tapi neng, kalau Neng Lasmini sendiri itu orangnya gampang bilang apa, orangnya susah bilang enggak apa gimana, orangnya gak enakan?
1: Iya, kalau aku orangnya bilang A B gitu.
0: Oh,
1: maksudnya
0: tegas,
1: aku orang kalau misalkan apa yang aku lakuin nggak bisa, aku terserah nggak bisa gitu.
0: Gitu ya, berarti bukan orang yang gak enakan,
1: iya,
0: yang apa-apa bilang iya terus.
1: Iya aja aku mah.
0: Bagus lah, alhamdulillah. Ada saran gak tuh buat Neng Putri tuh biar bisa bilang enggak, biar jadi orang yang tegas, ada saran gak?
1: Iya, saran aku mah bilang aja gak bisa karena aku lagi capek apa lagi sibuk gitu kan. Pasti dia nauin lah.
0: Bisa ngertiin lah semoga temennya ya.
1: Bisa ngertiin, iya. Nah, makan kita namanya orang kan ada capek juga, apalagi beraktivitas dari pagi sampai ketemu sore ya.
0: Iya.
1: Kalau kita disuruh gini kan pasti gak mau. Gitu.
0: Oke nih, terima kasih.
1: Bilang aja terserang, gak bisa karena aku lagi sibuk apa gimana gitu. Menurut aku sih.
0: Oh, alhamdulillah, akhirnya dapat masukan lagi Bang Arya nih ya. Terima kasih banyak Neng Lasmini. Neng Lasmini mau request lagu apa?
1: Lagunya Rana Rani, udah belum?
0: Rana Rani belum. Dari judulnya apa tuh Rana Rani?
1: Sama Jahatnya.
0: Sama Jahatnya dari Rana Rani.
1: Iya.
0: Sama Jahatnya. Emang siapa sih yang jahat sih? Penasaran Bang Arya.
1: Itu biasa orang yang suka ngebully-bully gitu lah.
0: Oh ya Allah, kenapa dia ngebully sih itu lagi ya?
1: Iya. Oh iya, kirim salam ya Bang Arya ya.
0: Aduh dulu nih, sebelum itu Bang Arya mau ngasih tahu sama Jahatnya yang dari Rana Rani gak ada, adanya dari Tommy Ali, gimana dong?
1: Ganti deh.
0: Apa?
1: Namanya Yunita Ababil.
0: Judulnya?
1: Jangan dendam.
0: Jangan dendam. Oke nih, salam-salamnya
1: buat Neng Murna sama Papi Jumadi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Tedita, terus buat Mama Kajol yang cantik. Terus buat Mpok Cemara yang cantik juga sama ayahnya. Terus buat
2: siapa lagi ya? Oh ya, Kong Madu nih udah lama nggak on air.
0: Kong Madu. Ya
2: terus buat Neng Martini, terus ada yang ngajarin nih Neng Murna. Ya, aku lagi nelponan Neng Murna pakai handphone satu. Iya, pakai pulsa biasa.
0: Oke.
2: Wah, semuanya TR Ni dan semuanya aja deh yang lagi dengerin Goyang Malam, ucapannya selamat malam dan istirahat. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Bang Arya juga semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih
2: banyak. Terima kasih ya Bang Arya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Lasmini. Terima kasih banyak ya Neng Lasmini. Langsung aja Bang Arya mau puterin nih langsung requestannya dari Neng Lasmini. Ntar Neng Manis Abang Sayang yang juga mau ikut gabung, Jangan ragu-ragu, langsung aja capcus ya. Ikut gabung sama Bang Arya di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak KSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan Bio KSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tau-tau tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan KSA 88 ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tau-tau ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak bahan, gak gimana-gimana. Ini ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin kalian yang manis abang saya, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak KSA 88, makanya langsung aja belinya di Radio SBB aja. Ya, jadi langsung Radio SBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau ikut gabung di Goyang Malam buat nemenin Bang Arya berdiskusi dan membantu Bang Arya mencari solusi, boleh banget. Langsung aja gabung di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah ikut gabung sama Bang Arya pasti bisa tetap request lagu ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi Bang Arya tungguin ya. Sekarang karena masih belum ada yang nelfon, belum ada yang ikut gabung, Bang Arya mau bacain info dulu aja nih. Sekarang Bang Arya mau bacain info dulu aja ya, karena belum ada nih Neng Manis Abang Sayang. Oke, gak apa-apa ya. Nanti kalau abis ini Bang Arya bakal balik lagi, dan kalau udah ada yang nelfon, Bang Arya pasti bakal angkat. Bang Arya mau bacain dulu infonya kali ini tentang suatu ruangan ya. Aduh, lumayan seret juga ya. Jadi bang, infonya kali ini tuh ketika cewek satu ruangan konser itu satu ruangan konser tangisan. Apa sih? Ini gak jelas banget tulisannya. Maaf ya Neng Manis Abang Sayang. Ya, satu ruangan konser tangisan perawat ini auto kewalahan nih kan. Maksudnya apa itu? Jadi ada suasana di mana satu ruangan itu, di satu ruangan rawat inap itu nangis semua isinya. Kok bisa sih? Iya, jadi di mana itu ternyata adalah ruang rawat inap untuk bayi yang baru melahirkan tuh Neng Manis Abang Sayang. Jadinya ya itu Bang Arya bilang tadi, konser tangisan. Jadi paduan suara tuh ya. Nah, di ruangan itu ada seorang perawat bayi yang yang udah cowok ya, perawatnya itu pria yang udah capek banget sih kelihatannya mukanya ya. Karena kaget juga dan bingung juga menghadapi paduan suara yang tak terduga itu ya. Saking riuhnya sampai-sampai refleks menutup kuping telinga tuh. Memberi syarat seolah-olah meminta para bayi buat tenang. Padahal kan bayi-bayinya juga gak ada yang paham ya. Dan spontan momen tersebut tuh justru bikin rekan kerjanya ketawa. Dan videonya pun viral di media sosial. Komenannya itu juga macam-macam nih Neng Manis Abang Sayang. Ada yang bikin ngakak banget nih. Pertama ada komenan yang bilangnya teriakan rakyat-rakyat kecil. Ini mah beneran rakyat kecil ya. Rakyat-rakyat mungil kalau yang ini ya. Bukan rakyat kecil doang. Terus ada yang komen, abangnya bilang, "Dek, bising lah." Saya menyontohkan salah satu karakter dari film kartun Upin Ipin tuh. Dan emang lucu banget ya, apalagi itu kan jaga malam gitu. Di perina ya kan, perawatan rawat inap ya. Perawatan rawat inap buat bayi itu. Dan itu pun bayinya kayaknya ya, dari yang mulai satu nangis sampai akhirnya nangis semua tuh. Terus juga ada info nih. Terus juga ada satu video di mana ada seorang skateboarder wanita ya. Keren banget sih ini mah. Infonya uniknya skateboarder wanita. Yoi. Dia seorang cewek yang main skateboard tapi pahanya tuh muslimah banget nih. Sampai memicu banyak banget tanggapan netizen, dan videonya tuh lucu karena tuh lagi main nih. Ya namanya juga seorang yang main skateboard lah ya, pasti ada jatohnya. Wah, tapi jatohnya gak main-main ini Manis Abang Sayang, karena jatohnya bener-bener, waduh, ini lucu banget. Susah dijelasin ya kalau lewat kata-kata dari videonya. Dan langsung ditengin sama emaknya, diomel-omelin tuh cewek tuh, waduh. Oke, Neng Manis Abang Sayang, itu aja tuh info-info Bang Arya yang bawain kali ini. Nanti abis ini Bang Arya bakal balik lagi ya. Yang pastinya ntar Neng Manis Abang Sayang langsung aja telepon, dan bahkan bakal Bang Arya angkat ya teleponnya. Pertama Bang Arya mau puterin dulu lagu-lagu dan iklan-iklan. Lagu pertama dari Ridzwan Hasyim dengan judul lagunya Fata Morgana. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya kuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box.
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
3: 130.
4: Iya,
3: per 7. Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang
4: Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang saya balik lagi sama Bang Arya Goya di Goya Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang di Goyang Malam tuh, neng manis abang sayang bisa bantuin Bang Ari ya buat berdiskusi ya kan. Terus juga bantuin Bang Ari mencari solusi dari curhatan neng manis abang sayang yang udah dikirim ke WA-nya CBB di 0895-2010-54 ya. Nah, neng manis abang sayang yang mau curhat-curhat tuh di CBB, terus kita bantu ya untuk mencari solusinya. Oke, okay? Langsung aja kirim curhatannya ke 0895-2010-54. Ntar kalau udah curhat udah temenin Bang Arya buat cari buat mencari solusi dan berdiskusi ya, bisa tetap request lagu. Sekarang Bang Arya mau absen-absen dulu aja nih kali ini ya. Belum ada nelpon sih soalnya nih. Bang Arya mau absen-absen dulu yang ada di WA-nya CBB nih, ada siapa aja. Di WA-nya CBB ada Bang Megan, GSP ya. Terus juga ada Neng Murna, ada Neng Erna, ada Neng Lasmini. Terus juga ada Bang Davi nih. Terus juga ada Bang Ritno juga. Terus juga ada Neng Cemara sama ayahnya. Mau on air juga katanya Neng. Aduh, boleh Neng telepon aja Bang Arya kalau mau on air mah. Oke nih, Bang Arya masih nungguin teleponnya dari Neng Cemara . Terus juga Bang Arya mau absen-absen yang ada di Goyang Fans Radio CBB ya. Ada Neng Hikmat, ada Bang Ali, ada Neng Nurma, ada Bang Jerry juga. Terus ada siapa lagi coba? Dan dengan Alatah juga nih. Sekarang Bang Arya mau langsung aja angkat penelpon di 0895 nih, ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Cemara apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ayah gimana kabarnya ayah?
1: Ayah alhamdulillah sehat.
0: Lah mana ayahnya?
1: Ada lagi ngoprak-ngoprak loh.
0: Ya alhamdulillah. Gimana Neng Cemara tadi udah denger kan ceritanya tuh? Cerita Neng Putri?
1: Belum, malam baru monitor berpulang.
0: Waduh. Oke nih Bang Arya ceritain lagi. Jadi ceritanya tuh dari Neng Putri. Neng Putri bilang dia tuh orangnya gak enakan. Jadi dia tuh susah bilang enggak. Kalau ada orang yang mau minta tolong dia, minta bantuan apa, atau orang ngubungin dia gitu. Gitulah. Dia tuh selalu bilang iya. Karena dia tuh takut dibilang sombong, takut dibilang gak peduli temen gitu. Jadi orangnya tuh gak enakan banget. Menurut Neng Cemara nih, gimana caranya biar Neng Putri itu jadi orang yang bisa bilang iya, bisa bilang enggak gitu. Bisa bilang enggak gitu. Karena kan apa-apa diain tuh.
1: Iya, karena dia kan enggak bisa, Bang, kalau bilang enggak. Karena kan orangnya gimana ya? Dia kan orangnya suka menolong, suka membantu. Jadi kalau bilang enggak, gimana ya? Dia sungkan ngomongnya juga.
0: Oh.
1: Gitu, Bang. Enggak mungkin dia bilang enggak ada. Sumpah Bang Arya pinjam duit, enggak mungkin kan dia bilang
0: enggak
1: ada kan.

0: sedikit-sedikit dikasih kan.
1: Nah, itu terus gimana dong biar dia bisa bilang enggak gitu. Jadi kan kasihan dia juga kan kalau ada dia bilang tuh kalau misalnya ada aktivitas apa, ada tugas apa gitu. Jadinya dia yang keteteran, dia bilang. Ada saran enggak nih?
0: Kalau itu mah ya gimana ya? Atau ya jangan keseringan inilah. Jangan keseringan apa-apa iya, apa-apa ya. Ya mungkin enggak enak gitu kali ya Bang Arya ya.
1: Iya benar, emang enggak enak.
0: Iya, ya kalau enggak enak mah iya saya makanya gitu, cemara juga gitu kadang.
1: Oh.
0: Gimana ya kayaknya enggak enak. Sama kayak cemara tuh. Si putri itu gitu.
1: Terus ada enggak solusinya, sarannya?
0: Nanti aduh.
1: Ya.
0: Kasih ya.
1: Ada
0: si ayah ngasih duit.
1: Oh alah. Oh kalau gitu iya sih. Patut ditunda, patut ditahan teleponnya. Terus ada gak nih solusinya buat si Neng Putri itu?
0: Solusinya? Mm-mm. Ya gimana ya kalau mau cemara sih. Gimana ya, bingung juga ya Pak Arif.
1: Oh sama-sama orang gak enakan ya. Jadi bingung juga nih.
0: Iya sih emang.
1: Ya udah dah nggak apa-apa, tapi yeah. Sebenarnya udah nemenin Bang Arya diskusi nih. Neng Cemara mau request lagu apa?
0: Cemara ayah mau request lagu apa tadi katanya?
1: Ah, loh, coba.
0: Pak orang udah kabur lagi.
1: Bawalah aku kasih.
0: Ya udah itu dah nggak apa-apa. Oh, orang udah mabur tau kemana no? Ya udah itu aja bang, nggak apa-apa bang.
1: Itu juga gak apa-apa, bawalah aku kasih ya.
0: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, salam-salamnya buat siapa itu?
0: Ada Polasmeni, ada Mbak Ranjai. Ada Pomur, nama Bibi Jumadi. Ada Mas Pandu Kece di Jakarta, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ada Bu Murtini, ada Teh Suci, Fedinda. Ada Penurma, Umi Malata, Sabi Rofi, Kuan Rata, Wakil Sopan.
1: Siapa lagi?
0: Batang Matari, Batang Arya juga, Batang Kawel juga, no Bang Jerry.
1: Siapa lagi deh?
0: Buat semuanya aja kali ya Bang Arya ya.
1: Oke, buat semuanya.
0: Ini ngomong-ngomong kemarin cemaran itu pada Ibu Menteri itu.
1: Iya, ada Ibu Menteri itu. Aduh.
0: Pencemar intip, ada Ibu Menteri cantik ini juga Ibu Menteri.
1: Ibu Menterinya juga lagi denger juga Ibu Menterinya.
0: Oh, lagi dengerin, lagi monitor ya?
1: Iya, lagi monitor tuh Ibu Menteri tuh.
0: Ya bagus kalau monitor biar Pak Menterinya enggak macam-macam.
1: Aduh, kakak kuat. Oke,
0: kalau Pak Menterinya macam-macam kan tinggal ditampol doang ya, Bu Menteri.
1: Tuh, gitu ya Bu Menteri. Kalau Pak Menterinya macam-macam itu ditampol aja Bu Menteri.
0: Iya, tampol aja udah buang ke laut.
1: Oke, makasih banyak Cemara udah ikut.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga sekeluarga
0: sehat-sehat selalu ya.
1: Amin, sekeluarga amin. Juga semoga sehat.
0: Iya, amin, amin. Tuh, kapan-kapan main dong Bang, mari.
1: Insya Allah.
0: Ya bener ya, Cemara tunggu ya.
1: Iya.
0: Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Cemara. Udah ya, Ibu Menterinya kagak usah diusik dulu dah. Dia capek, dia baru pulang kerja katanya. Oke, Bang Arya langsung aja puterin ya lagu Bawalah Ku Kasih dari Ayah Imam dan Nana Mardiana. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sain tetap digoyang malam, asiknya makin pol.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
6: FM 100% Dangdut Indonesia.
7: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
8: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng Manis Abang Sayang. Nah, karena sekarang udah jam 10 lewat 29 menit waktu di break siar ya, jadi Bang Arya udah gak angkat telepon lagi nih. Tapi sekarang Bang Arya bakal membuat kesimpulan dulu ya. Membuat kesimpulan dan mengutarakan pesan Bang Arya juga nih pastinya. Jadi kalau Bang Arya sendiri ya, pesannya itu adalah kalau emang Neng Putri orangnya yang gak enakan gitu buat nolak, buat bilang enggak gitu, kalau ada orang yang minta bantu itu sebenarnya seharusnya cepet-cepet deh diobatin ya, diperbaikin ya. Kok diobatin kayak penyakitnya, diperbaikin ya. Karena bagaimanapun juga yang penting tuh Neng Putrinya sendiri. Kayak tadi yang dibilang sama Pipi juga kan, yang bilang sama Pipi, sama Neng Murna, sama Neng Lasmini, ya sama Neng Erna juga. Yang penting tuh diri kita sendiri dulu aja. Kalau emang lagi gak bisa, lagi gak mampu buat membantu, lebih baik bilang enggak deh, jangan dipaksain. Mungkin lagi sibuk gitu, atau lagi ada kerjaan yang emang lagi banyak, numpuk, mending bilang enggak gitu. Jangan apa-apa selalu diain, apa-apa selalu diain. Jangan, gak usah pikirin bagaimana pendapat orang lain nantinya ya. Kayak mau orang lain berpikir kita tuh sombong, mau berpikir kita gak peduli teman. Yang penting tuh kan diri kita sendiri gitu. Kita kan juga, Neng Putri juga pasti kan kalau emang lagi mampu, lagi bisa gitu, lagi kosong juga, pasti bakal membantu temennya kan. Dan teman-teman yang baik itu pasti bakal melihat temennya juga, bakal melihat diri kita dalam kondisi yang lagi seperti apa gitu. Gitu sih Neng Putri, saran dari Bang Arya ya kurang lebihnya sama lah ya kayak tadi. Kalau saran dari Neng Murna, harus bisa bilang enggak ya. Jangan apa-apa bilang iya, jangan gak enakan orangnya. Karena kan kayak takutnya kalau kita selalu bilang iya, selalu ngebantu temennya, padahal kita sendiri lagi keteteran gitu, banyak kerjaan numpuk yang dibilang Pipi juga gitu. Janganlah, jangan menyiksa diri sendiri. Itu juga tadi kata Neng Erna gitu, kalau emang lagi gak mampu, lagi gak bisa, bilang aja enggak. Apalagi kalau misalnya hal-hal yang gak baik gitu lah, hal-hal yang buruk gitu, jangan dilakuin gitu. Harus berani bilang enggak untuk hal itu. Terus gitu juga tadi kata Neng Lasmini ya, jangan jadi orang yang gak enakan, harus tegas ya, harus tegas buat bilang enggak gitu. Kalau Neng Cemara juga, kalau Neng Cemara tadi sih sebenarnya kurang lebih sama kayak Neng Putri, orangnya gak enakan. Jadi mungkin juga bisa ya dipakai buat Neng Cemara ya, yang orang yang gak enakan harus berani bilang enggak loh Neng lah. Apalagi kalau lagi dalam kondisi yang kita tuh lagi kurang mampu buat membantu, lagi gak bisa gitu ya. Jangan memaksakan diri sendiri, jangan menyiksa diri kalau kata Bang Arya mah. Nah okay, itu jadi kesimpulan dan pesan-pesan ya. Nah kalau sekarang Bang Arya terakhir mau bacain info lagi aja nih kali ya. Mau bacain info apa ya kali ini ya? Info-info apa lagi nih yang ada ya? Bang Arya mau bacain info. Oh nih dia, ada info lagi nih. Jadi bikin gagal fokus maksimal lah ya. Dikirainya petugas damkar, ternyata apa itu? Jadi ada seorang jadi ada sebuah video viral ya yang memperlihatkan momen asal bunyi tingkat dewa nih dari seorang ibu-ibu dalam situasi yang tampaknya lagi genting gitu. Jadi si ibu tuh dengan keyakinan penuh ya teriak memanggil atau menunjuk-nunjuk seseorang yang dia kira tuh petugas damkar, pemadam kebakaran ya. Hanya karena orang tersebut pakai bajunya warnanya oranye, dimana lagi kondisinya emang lagi ada kebakaran gitu. Itu juga ya
Padahal itu orang biasa, warga biasa yang kebetulan lewat aja ya pakai baju warna oranye juga. Kejadian itu menunjukkan kalau tingkat fokus seseorang tuh bisa terjun bebas ya. Saat sedang dalam tekanan atau dalam kondisi yang terlalu bersemangat gitu. Netizen pun banyak dibuat ketawanya tuh gara-gara kepolosan ibu-ibu ya, yang sangat yakin dengan dengan penglihatannya tersebut. Ya pelajaran buat kita juga. Gak semua yang berbaju oranye itu petugas damkar ya. Bisa jadi itu kurir juga, kurir paket ya. Atau teman kita yang atau teman-teman yang lagi main gitu. Pernah punya gak nih Neng Manis Abang Sayang gitu pengalaman gagal fokus ya? Coba nih, kalau ada kejadian kayak gitu jangan langsung asal nuduh ya, karena ibu-ibunya benar-benar dipilih itu nuduh. No, petugas damkar aja malah videoin no. Padahal itu warga biasa, emang kebetulan baju oren. Oke Neng Manis Abang Sayang, itu aja info dari Bang Arya. Setelah ini Bang Arya bakal balik lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol. Bang Arya mau puterin dulu beberapa lagu dan iklan, yang pertama dari Novi Aila dengan judul lagunya Sadam, Sabar Dalam Diam.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
5: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
4: Lari aja yuk. 1, 2.
5: Woi! Ah! Kalian tuh kenapa sih?
4: Loh, bukannya lo kesurupan?
5: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
6: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
5: Goyang sejangkau siar.
3: Hayo, siapa takut?
7: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: netizen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang, sekarang udah jam 10 lewat 50 menit waktu di Blik Siar nih. Waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak nih manis abang sayang yang udah nemenin Bang Arya sampai jam 11. Jadi jangan kemana-mana, terus pantau 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Ingat selalu, apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, gimana nih manis abang sayang sejangkau siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur ngeliatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh Ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Yeah.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Yeah.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Mitra Sehat Biawasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105.4. Young the Anya. Juan Rahman, salah seorang penyanyi jebolan KDI 4, lewat sebuah single terbarunya, karya cipta Adibal Sahrul.

0: 10 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher operasi, ambil lancar. Berhubung masih ada macam kayak telur gitu, Pak. Terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya? Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah, ini kempes ini kelenjarnya ini.
1: Oh, kempes.
0: Nah, yang di leher, sama yang di ketiak ini. Kecil itu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bersyukur namanya syariat ya, Alhamdulillah banget pada Ayah Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya, Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya, Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Sobat yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio si Bibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta 105,4 FM.
2: Right now we want you to get your hands together and we're gonna start the party.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 105,4 FM.
1: Ratus persen dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.
0: Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Nikmati Sabang Sayang sejang kau siar dimanapun berada. Sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.